0: kegagalan. Ada seorang ibu yang sebelum dia memiliki anak yang pertama, dia selalu dicaci maki, dia selalu diejek oleh madunya. Ibu ini menuliskan pujiannya, ibu ini bernama Hana, dan dia menuliskan pujiannya, ungkapan hatinya. Dan ungkapan hatinya itu sampai sekarang masih ada. Ada pada sahabat, juga ada pada saya, karena terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Tuhan menguji kita tidak hanya perbuatan yang bisa dilihat dari luar, tetapi yang terpenting adalah motivasi yang ada di dalam diri kita. Mungkin orang lain belum menyadari, tetapi kita dan Tuhan tahu bahwa kesombongan sudah menyelinap. Jangan terjandung di tempat tinggi. Tuhan mengasihi kita.
1: Saya Pendeta Diana Tistiawan, hanya di 96.5 FM, Ictus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, refresh your spirit.

0: calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20-22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
1: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Shalom, saya Nobu Idol, stay tune terus di 96.

0: kutemukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.
1: Saya percaya ada

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Untuk Anda, para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo, digelar selama 3 hari 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta, juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

Terima kasih dalam selama Asian 96.5 FM, ikut sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Tiktus. Kembali lagi kita bertemu di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Ya, di hari yang sangat cerah ini ya, ini cerah banget, cenderung panas ya. Udah beberapa hari ini terasa

itu kayak kalau siang tuh warnanya sampai kuning banget gitu, apa perasaannya Reni aja ya, nggak apa-apa, yang penting kalau cerah tuh menandakan hari itu harus dimulai dengan sukacita, harus dimulai dengan senyuman yang lebar, walaupun itu kayaknya teorinya gampang gitu ya Ren, tapi melakukannya kok agak sulit ya, karena harus kembali lagi bekerja, menghadapi deadline gitu ya. Gak apa-apa, semua harus disyukur ya sahabat Tiktus ya. Yang jelas sih Reni di sini gak akan pernah bosan untuk ngemenin sahabat Tiktus sampai jam 9 nanti, pastinya dengan pujian-pujian dan juga lagu-lagu yang bisa menambah sukacita di hari yang cerah ceria ini ya. Langsung aja juga buat sahabat Tiktus yang mau request, mau kirim salam, boleh banget ya. Langsung ke 081-745-0596. Ditunggu sampai jam 9, kurang sedikit, jangan jam 9 pas ya. Nanti gak bisa diputerin dong requestannya. Yang jelasnya meskipun suaranya agak hilang-hilang, gak ada gini bindeng-bindeng gitu ya, panasnya tuh panas, tapi kayak digampang terkena penyakit, makanya sahabat itu harus sehat terus ya. Nah, ini akan ada beberapa pujian akan masuk ke dengan sahabat Tiktus, supaya tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

0: sederhana ya caranya, biar kita kaya sosial di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah Bu Ne, ojo jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio.

0: sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Mandinya cepet sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Masih di morning listening, morning is wonderful listening. Masih sama Reni ya di sini ya, sama Tektos. Ya gimana nih, lama kita tidak berjumpa ya, seminggu lebih. Apakah sudah cukup lelah dengan banyaknya berita-berita yang membuat kita menangis gitu ya, menangis dalam hati ataupun menangis sesungguhnya dengan banyaknya bencana-bencana alam dan juga ya keadaan negara kita yang tidak bisa kita sembunyikan lagi ya. Nah, lebih baik ya saya berarti terus dengan kondisi negara seperti ini, lalu juga in this economy dan juga ya dengan segala hal yang sedang terjadi di negara kita gitu ya. Pasti pengen dong ya untuk sekali-sekali itu merasakan ketenangan, merasakan, bisa gak sih sekali-sekali itu mendapat kabar yang bahagia dari negara kita gitu ya. Atau misalnya gak apa-apa deh, misalnya yang jelas sih yang paling penting itu adalah ketenangan untuk diri sendiri gitu ya. Pacarnya bisa mungkin kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita gitu ya, karena pasti nih banyak hal yang gak, secara gak sadar gitu ya kita lakukan sebagai sebuah habit, sebagai sebuah kebiasaan gitu ya, yang akhirnya ternyata itu tuh membuat kita tuh sebenarnya jadi hidupnya tuh kurang tenang, kurang enjoy menjalani hidup kayak gitu ya sahabat Tektos ya. Nah, apa aja sih kira-kira yang perlu kita lakukan, kebiasaan yang perlu kita mungkin lama-lama kita tinggalkan ya, mulai kita hilangkan agar hidup kita tuh lebih tenang. Nah, kira-kira apa aja ya sahabat Tektos ya, tetap stay tune ya di Morning Blessing, karena nanti Reni juga bakal spill semuanya sama sahabat Tektos. Tapi tetap Reni nungguin lo ya, buat WA-nya langsung aja ke 081-745-0596. Ditunggu ya sampai jam 9. Oke? Okay?

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
6: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
5: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
6: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
5: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
7: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Iktus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing ya. Dan tadi Rai udah ngomongin mau berbagi di sama-sama Tiktus mengenai apa sih kira-kira kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harus kita hilangkan gitu ya, supaya hidup kita tuh tenang, nyaman, sudah dipenuhi dengan berbagai macam tekanan dalam pekerjaan, jadi harus mengurangi hal-hal yang gak penting gitu ya. Jadi biar hati dan pikiran tuh tenang gitu ya. Karena hidup yang tenang tuh gak selalu berarti keadaan di sekitar kita tuh sedang baik-baik aja. Ada kalanya kita tetap punya banyak urusan, tetapi bisa menjalaninya dengan pikiran yang lebih ringan, karena tahu nih mana yang perlu diperhatikan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Nah, tanpa disadari beberapa kebiasaan sehari-hari itu justru membuat kita tuh terasa semakin penuh gitu ya pikirannya. Nah, terlalu memikirkan pendapat orang, memikirkan hal yang belum terjadi, atau terus membawa urusan pekerjaan ke waktu istirahat, bisa nih membuat energi kita tuh jadi lebih cepat terkuras gitu ya sahabat Tiktus. Nah, kira-kira ada kebiasaan-kebiasaan apa ya hal kecil yang seharusnya kita mulai hilangkan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah terlalu memikirkan pendapat orang lain. Nah, mempertimbangkan perasaan orang lain memang penting nih dalam mengambil keputusan. Namun ya, kita tetap perlu memperhatikan dampak dari pilihan kita terhadap orang sekitar. Dan jika kita setiap keputusan selalu didasarkan pada penilaian orang lain, kita jadi kehilangan ruang untuk mendengarkan keinginan dan kebutuhan diri kita sendiri. Jadi gak bisa mendengarkan hati kita sendiri gitu loh ya rasanya kalau terus mengalahkan orang lain untuk mengambil keputusan gitu. Dan kita mungkin jadi sering memikirkan apakah ucapan kita salah, apakah pilihan kita aneh, atau apakah orang lain tuh bakal suka gak ya gitu ya. Dan pikiran kayak gini nih yang membuat kita tuh jadi gampang ragu terhadap keputusan kita sendiri sahabat Tiktus. Jadi kurang baik gitu ya. Nah, padahal gak semua pendapat orang itu perlu kita jadikan bahan belajar. Jadi kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang gitu ya. Dan itu juga bisa membuat pikiran kita jadi lebih lega, lebih tenang, karena ya udah yakin dan mantap dengan pilihan kita sendiri. Selama pilihan kita tetap sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan tanggung jawab yang kita miliki, kita gak usah terus mencari persetujuan dari semua orang gitu. Jadi gak perlu validasi dari orang lain. Jadi beri diri kita ruang untuk menentukan pilihan yang memang terasa tepat untuk kita. Itu yang pertama ya sahabat Tiktus ya. Nah, yang kedua adalah ini yang harus mulai dihilangkan juga, yaitu membandingkan hidup dengan orang lain. Nah, ini nih, inilah dampak dan efek banget ya dari media sosial yang sangat berdampak pada kehidupan kita saat ini gitu ya. Nah, media sosial tuh membuat pencapaian orang lain tuh kayak terasa begitu dekat dengan kehidupan kita gitu. Jadi melihat teman mendapat pekerjaan baru, menikah, atau mungkin berpergian, atau mungkin bisa membeli sesuatu yang kita sebenarnya pengen tapi belum bisa gitu, tuh membuat kita tuh jadi merasa tertinggal gitu ya. Nah, apalagi ketika pencapaian tersebut terus muncul nih di timeline kita, muncul di story Instagram, di story WA gitu ya. Dan jadi membuat terlihat seolah-olah tuh semua orang tuh sedang melangkah lebih jauh daripada kita. Nah, padahal kita tuh hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan orang-orang tersebut ya sahabat Tiktus ya. Masa di sosmed yang ditunjukin yang jelek-jeleknya, yang sedih-sedihnya, enggak dong. Mesti kan menunjukkan yang happy-happy-nya gitu. Tapi kan kita tidak tahu proses di belakangnya gitu ya. Nah, setiap orang tuh punya kondisi, kesempatan, prioritas, dan perjalanan yang berbeda. Apa yang terlihat di media sosial itu juga belum tentu menggambarkan seluruh proses yang mereka lewati untuk sampai pada pencapaian tersebut. Jadi daripada kita terus melihat pencapaian orang lain ya, coba deh kita arahkan perhatian kita tuh pada perkembangan diri kita gitu ya. Jadi fokus gitu pada perkembangan diri kita. Terus juga ingat lagi nih hal-hal yang bisa sudah kita lewatin, yang udah berhasil kita capai, dan dukungan-dukungan
lain gitu ya, yang kira-kira bisa membuat kita tuh jadi lebih fokus pada diri sendiri gitu ya. Nah, kita mungkin sudah berkembang jauh dari versi diri kita yang dulu gitu, meskipun prosesnya gak selalu terlihat oleh orang lain atau gak sepadan oleh orang lain, karena semua orang tuh punya waktunya masing-masing gitu ya. Nah, masih ada beberapa lagi yang bisa di share sama saya Matik Tus, tapi kita akan mendengarkan dulu nih beberapa lagu yang akan masuk ke ruang dengar sahabat Tiktus. Masih ditunggu ya WA-nya, masih ada waktu. Langsung aja ke 081 745 0596. Ditunggu.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125008 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

Masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Gak kaget kan ya sahabat Iktus. Ini soalnya suaranya tuh harus dipaksa gitu ya buat keluar. Kalau gak dipaksa tuh dia kumpet aja gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kita udah ngomongin mengenai kebiasaan-kebiasaan yang harus kita singkirkan kalau kita mau hidup dengan tenang ya. Yang pertama ada jangan mendengarkan pendapat orang lain terus. Lalu yang kedua, jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain terus gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah memaksakan diri untuk selalu produktif. Nah, ada hari ketika kita tuh bisa menyelesaikan banyak hal, tapi ada juga hari di saat kita tuh mungkin pengen santai atau juga emang pengen pelan-pelan aja, dikit-dikit aja kerjanya gitu ya. Nah, dan kondisi itu tuh wajar banget gitu, karena energi dan juga kemampuan kita tuh kan berbeda ya setiap harinya. Nah, kalau emang setiap waktu luang itu harus diisi dengan pekerjaan, tugas rumah, atau belajar dan aktivitas lain tuh, kita merasa terbiasa untuk terus melakukan hal itu gitu ya, padahal itu kan waktu istirahat ya sebenarnya gitu. Nah, akibatnya nih muncul rasa bersalah ketika kita memilih untuk bersantai daripada melakukan pekerjaan di waktu luang kita gitu. Jadi waktu istirahat pun rasanya jadi kayak sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, padahal enggak ya gitu, enggak gitu ya sahabat Iktus ya. Jadi cobalah memberi ruang untuk berhenti tanpa merasa harus menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi kita istirahat gak ngapa-ngapain itu tuh bukan hal yang salah gitu ya. Jadi kita bisa pakai waktu kita untuk tidur, untuk menikmati hobi, atau sekedar duduk dan melakukan hal yang kita sukain gitu ya. Istirahat juga merupakan bagian dari menjalani hari dengan lebih sehat dan juga seimbang. Jadi jangan disepelekan ya waktu istirahat itu, dan jangan pernah merasa bersalah karena beristirahat ya sahabat itu sih ya. No, itu tidak baik ya untuk kesehatan tubuh kita dan juga kesehatan mental ya. Nah, selanjutnya adalah memikirkan hal yang belum terjadi. Pikiran tuh seringkali membuat berbagai skenario yang sebelumnya tuh, yang sebenarnya dan juga kayaknya tuh sebenarnya gak akan terjadi gitu ya. Tapi kita tuh mungkin sudah membayangkan kemungkinan terburuk, memikirkan respon orang lain, atau mencemaskan sesuatu yang bahkan tuh gak jelas gitu ya. Belum jelas, masih blur gitu ya. Nah, tanpa disadari perhatian kita tuh jadi lebih banyak tertuju pada hal yang belum tentu terjadi. Nah, kebiasaan ini tuh bisa membuat kita merasa lelah karena udah kayak kalah sebelum berjuang gitu loh sahabat Iktus ya. Jadi merasa lelah sebelum masalahnya tuh benar-benar ada di depan mata kita gitu. Nah, energi yang seharusnya digunakan untuk menjalani keadaan saat ini jadi justru habis untuk memikirkan berbagai kemungkinan yang belum tentu terjadi gitu. Nah, padahal gak semua hal perlu diselesaikan di dalam kepala sebelum waktunya tiba. Nah, ketika pikiran mulai berjalan terlalu jauh, coba ya sahabat Iktus kembali memperhatikan apa yang benar-benar terjadi sekarang. Jadi kalau emang ada hal yang bisa dilakukan, kerjakan satu persatu sesuai dengan kebutuhan, prioritasnya juga gitu ya. Nah, untuk hal yang belum bisa kita kendalikan atau belum terjadi, coba diberi waktu dan diberi ruang buat diri kita untuk ya udah menghadapinya saatnya sudah di depan mata aja gitu. Jangan menebak-nebak, jangan menghabiskan waktu gitu ya untuk suatu hal yang belum tentu terjadi. Begitu ya sahabat Iktus ya. Nah, dan selanjutnya yang terakhir adalah terlalu sulit untuk mengatakan tidak. Nah, ini nih juga sama ya. Menerima semua permintaan orang lain itu mungkin membuat kita tuh merasa berguna gitu. Jadi kita useful buat orang lain, kita berguna untuk orang lain. Namun

kalau terlalu sering mengiyakan sesuatu yang sebenarnya gak sanggup kita lakukan, nah kita sendiri nih yang akhirnya nanti kewalahan gitu ya. Jadi kita berhak kok menolak ketika kita emang gak punya waktu, gak punya tenaga, atau kondisi kita tuh juga sedang tidak memungkinkan gitu ya untuk melakukan itu gitu. Dan menolak dengan sopan itu juga gak akan membuat kita menjadi orang yang egois, terus langsung dibenci dan sebagainya gitu ya. Jadi mulailah mengenali batas kemampuan kita. Ketika kita tidak bisa mengatakan, ketika kita bisa mengatakan tidak pada hal-hal yang emang kita tidak sanggup melakukan, kita tuh akan lebih banyak punya ruang untuk menjalani hal yang lebih penting gitu ya buat hidup kita gitu. Jadi begitulah ya sahabat Iktus ya. Kalau emang namanya orang gak enakan tuh kan agak susah. Nah tapi jangan sampai ke gak enakan itu tuh malah menjadi bumerang buat kita sendiri. Jadi kita harus ada kalanya kalau emang waktunya gak ada, gak bisa ya, kita juga kemampuannya lagi terbatas, bilang aja maaf belum bisa, maaf lain kali, maaf saat ini gak bisa dulu dan lain sebagainya gitu ya sahabat Iktus ya. Jangan sampai hal-hal yang sekiranya baik awalnya menjadi buruk dan bahkan menjadi senjata makan tuan sama gini.

Masih di morning blessing, morning is wonderful blessing ya. Dan masih sama Reni di sini, sahabat Tiktus. Kita masih tadi sudah ngomongin ya beberapa kebiasaan yang harus kita tinggalkan supaya hidup kita tuh lebih tenang gitu ya, dan nggak banyak pikiran gitu, karena sudah terlalu banyak yang mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi mari kita tenangkan diri kita gitu ya, sahabat Tiktus ya. Nah, hidup yang lebih tenang tuh gak selalu membutuhkan perubahan yang besar. Nah, terkadang tuh kita hanya perlu mengurangi beberapa kebiasaan yang selama ini tuh ternyata diam-diam menguras energi kita gitu. Nah, melepaskan kebiasaan tersebut mungkin gak langsung mudah. Namun semakin kita belajar menjaga batas, menerima keadaan, dan juga berhenti berhenti membebani diri dengan hal-hal yang gak perlu, kehidupan di sehari-hari kita pun akan terasa jauh lebih ringan gitu ya, sahabat Tiktus ya. Ya, ini tuh dari tadi baca itu sambil kayak memberi kaca ke diri sendiri gitu ya buat Reni, karena benar ini tuh Reni sering banget mengalaminya, dan juga secara gak langsung juga memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk ini ya. Jadi mari bersama-sama kita belajar menghilangkannya, sahabat Tiktus ya. Gak hanya Reni tapi juga mungkin sahabat Tiktus yang merasa, boleh banget langsung kita catat dan kita hilangkan perlahan gitu ya. Nah, dan ternyata gak terasa banget waktu sudah menunjukkan pukul 8:52 nih di studio Tiktus. Terima kasih ya sudah mendengarkan Reni di sini. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan semuanya yang sudah Reni share dan juga Reni putarkan ya selama 1,5 jam ini. Yang jelas sih tetap stay tune di Morning Blessing setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 7:30 sampai jam 9 pagi. Hanya di The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Reni pamit undur diri dulu dari ruang dengar sahabat Iktus. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. God bless you.

untuk berbagi. Selamat pagi, bertemu lagi untuk pagi hari ini. Ya, sudah masuk di setengah bulan di September. Wow, cepat banget ya. September, Oktober, November, Desember.

hari ini tentunya sahabat itu kembali lagi beraktivitas setelah membangun diri untuk percaya diri di awal pekan. Hari Selasa sudah kita masuki bersama-sama dengan semangat yang baru. Nah, sahabat sekalian, Inspiration of Education dalam ruang psikologi untuk segera hadir menyapa sahabat-sahabat semuanya. Yuk, siapkan. Mungkin perlu dengan kertas, buku ya, untuk informasi-informasi apa yang akan saya bagikan ke ruangan Anda. Yuk kita nikmati dulu Elevation Rhythm.

Ya, sama sekalian. Hari ini saya akan membagikan satu topik ya dalam ruang psikologi ini ya. Ternyata ini alasan anak suka memukul seenaknya. Yang saya ambilkan dari CNN Indonesia pada 14 September 2026. Yang melihat anak memukul orang lain tentu dapat membuat orang tua tuh kaget dan bingung menentukan respon yang tepat. Nah, kekhawatiran juga bisa muncul ketika perilaku tersebut mulai sering terjadi. Terutama jika orang tua takut anak terbiasa menggunakan kekerasan saat marah atau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, pada usia tertentu, memukul dapat menjadi salah satu cara meluapkan emosi yang belum mampu disampaikan melalui kata-kata. Nah, anak itu masih belajar mengenali rasa marah, kecewa, frustasi, sekaligus mengendalikan dorongan untuk langsung bertindak.

Lantas bagaimana orang tua, cara orang tua menghadapi anak yang suka memukul? Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah hentikan dengan tenang dan tegas. Ketika anak memukul, orang tua tetap perlu memberikan batas yang jelas. Sampaikan dengan tenang dan singkat bahwa memukul itu bukan perilaku yang diperbolehkan. Tidak perlu berteriak, mengancam, atau mempermalukan anak. Respon yang tenang itu membantu orang tua tetap menunjukkan batas sekaligus memberi contoh bagaimana menghadapi emosi tanpa kekerasan. Nah, sahabat sekalian, pedoman pengasuhan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO ini juga menekankan pentingnya aturan yang jelas, arahan positif, serta disiplin tanpa kekerasan dalam pengasuhan anak. Nah, membalas pukulan anak dengan pukulan bukan cara yang tepat ya untuk mengajarkan disiplin. Hukuman fisik tidak memberikan manfaat bagi anak dan justru berkaitan dengan sejumlah dampak negatif. Ini termasuk peningkatan agresivitas dan juga perilaku bermasalah. Anak juga belajar ya dari apa yang dilihatnya. Ketika orang tua menggunakan kekerasan saat marah, anak ini dapat menangkap pesan bahwa memukul merupakan cara yang bisa digunakan untuk menghadapi sesuatu yang tidak disukai.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ya, yuk kembali lagi melanjutkan topik kita dalam ruang psikologi hari ini ya. Nah, topik kita ternyata ini alasan anak suka memukul seenaknya. Nah, cara yang bisa dilakukan adalah menghentikan dengan tenang dan tegas. Ya, tentunya jangan membalas dengan pukulan ya. Nah, berikutnya bantu anak mengenali emosinya. Setelah anak mulai tenang, orang tua dapat membantunya memahami perasaan yang sedang muncul. Anak perlu belajar bahwa marah, kecewa, frustasi ini merupakan emosi yang wajar. Tetapi tidak semua tindakan boleh dilakukan untuk melampiaskannya. Nah, orang tua dapat membantu dengan memberi nama pada emosi anak dan menawarkan cara lain untuk mengungkapkannya. Misalnya, kalau marah bilang, "Mama, aku tidak suka." Nah, kamu juga bisa panggil mama. Tangannya tidak untuk memukul. Nah, pendekatan pengasuhan berbasis bukti ini juga menekankan pentingnya komunikasi, regulasi emosi, pemecahan masalah, serta hubungan positif antara orang tua dan juga anak. Nah, ajarkan apa yang boleh dilakukan sebagai gantinya. Anak tidak cukup hanya diberitahu jangan memukul. Nah, mereka juga perlu mengetahui apa yang dapat dilakukan ketika marah atau kecewa. Nah, orang tua itu bisa mengajarkan anak untuk mengatakan perasaannya, meminta bantuan, menjauh sejenak dari situasi yang membuatnya marah. Atau bisa juga menggunakan cara lain yang sesuai dengan usianya untuk menenangkan diri. Nah, pendekatan ini sejalan dengan parent management training, yaitu metode yang membantu orang tua mengubah pola interaksi dengan anak. Memberikan arahan yang jelas juga memperkuat perilaku yang diharapkan. Nah, sahabat sekalian, studi dalam Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry menunjukkan bahwa pendekatan tersebut memiliki bukti yang kuat dalam menangani agresivitas dan perilaku disruptif pada anak. Nah, batas usia minimal anak yang boleh pakai media sosial. Nah, sahabat sekalian, ya, puji ketika anak berhasil menahan diri. Tunggu dulu nih ya sahabat sekalian, saya akan bagikan. Namun sebelumnya kembali lagi sudah saya siapkan pujian yang sudah tidak asing lagi tentunya di telinga kita. It is well with my soul. Oke, selamat menikmati.

0: Dune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

lagi akan saya bagikan. Ternyata ini loh alasan anak yang suka memukul seenaknya. Tapi ada cara yang bisa dilakukan ya untuk mengatasinya. Selain jangan membalas dengan pukulan, kemudian ajarkan apa yang boleh dilakukan sebagai gantinya. Nah, jangan hanya memperhatikan anak ketika melakukan kesalahan. Orang tua juga perlu memberikan perhatian ketika anak berhasil merespon situasi dengan cara yang lebih baik. Misalnya, ketika anak kesal tetapi memilih berbicara daripada memukul, ya. Orang tua ini dapat memberikan pujian sederhana seperti, tadi kamu marah, tapi kamu mau bilang, itu bagus. Nah, penguatan positif dapat membantu anak memahami perilaku yang diharapkan dan juga mendorongnya untuk mengulangi perilaku tersebut. Nah, perhatikan kapan anak biasanya memukul. Orang tua juga perlu mengamati situasi yang biasanya memicu perilaku memukul. Nah, perilaku tersebut bisa muncul dalam kondisi tertentu, misalnya ketika anak lelah atau lapar, mainannya diambil, kalah saat bermain, diminta berhenti bermain, ya. Kemudian berebut dengan saudara atau sedang mencari perhatian. Nah, mengetahui pemicu dapat membantu orang tua untuk mengantisipasi situasi, ya, sekaligus mengajarkan respon yang lebih tepat. Batas tetap perlu diberikan, tetapi dengan cara yang tidak menggunakan kekerasan. Konsistensi juga penting agar anak memahami bahwa aturan tersebut berlaku dalam berbagai situasi. Nah, ini yang saya bagikan untuk Anda dalam ruang psikologi untuk hari ini. Alasan anak suka memukul seenaknya. Sahabat bisa melakukan dengan cara yang saya bagikan tadi ya. Baik, kita ketemu lagi di hari Selasa ya. Selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya, tentunya hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

0: single thread. What looks so
1: hopeless now? Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bila Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi Katedral Santo Paulus di London, Anda harus melihat lukisan yang dibuat oleh artis Holman Hunt, yang menjadi salah satu lukisan religius favorit saya. Sang artis menggambarkan Yesus dengan sebuah lentera di tangan kirinya mengetuk pintu suatu pondok. Ia mendasarkan lukisannya pada kata-kata penutup dari sebuah surat kepada jemaat yang murtad di kota Laodikia. Di dalam suratnya, Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu pasal 3 ayat 20. Kebanyakan penginjil telah mengutip ayat itu, mengesankan bahwa Yesus berdiri di pintu hati Anda, dan ia ingin masuk untuk tinggal di dalam kehidupan Anda. Sekalipun hal itu benar, konteksnya menyampaikan pemikiran yang berbeda. Yesus tidak sedang berdiri di depan pintu sebuah pondok, tetapi ia ingin kembali ke tengah-tengah persekutuan di Laodikia. Nampaknya pemimpin gereja saat itu telah mengusir Yesus keluar pintu dan Yesus ingin masuk kembali. Yohanes menuliskan bahwa mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Buta di kota kuno Romawi ini, salep mata diproduksi dan terkenal di seluruh dunia. Namun, yang mereka butuhkan adalah operasi perbaikan mata. Akhir-akhir ini saya berpikir tentang di mana Yesus Kristus berada dalam hubungannya dengan sejumlah besar gereja kita. Memang benar bahwa di hari-hari akhir, banyak orang akan meninggalkan iman mereka dalam kemunduran yang besar, yang biasa kita sebut sebagai kemurtadan. Dan memang benar juga bahwa beberapa orang meninggalkan gereja semata-mata karena gereja tidak lagi memenuhi kebutuhan saya, tidak relevan, menjadi slogan yang kita sering dengar. Hal ini membangkitkan pertanyaan yang terkait, apa sebenarnya gereja itu? Dalam bahasa Yunani, kata yang sama ditemukan 88 kali dalam kitab Kisah Para Rasul, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar. Kata yang sama juga digunakan untuk segerombolan orang yang berteriak menentang Paulus di kota Efesus. Namun dalam konteks iman, suatu gereja adalah orang berdosa tanpa nama, di mana tak seorang pun cukup baik untuk tetap berada di luar dan tak seorang pun yang terlalu buruk untuk masuk. Gereja bukanlah suatu klub, sekelompok individu kudus yang berpakaian rapi dan berhubungan dengan orang yang berpengaruh di masyarakat. Gereja merangkul semua jenis orang dari semua latar belakang dan jalan hidup. Saya bertanya, apakah mungkin beberapa orang tidak lagi peduli dengan gereja sebab mereka tidak menemukan Yesus Kristus di sana dan mereka menyerah untuk mengejar dia dengan cara tradisional? Selama 300 tahun, gereja merupakan persekutuan rumahan, sama seperti ratusan ribu kelompok sel yang bersekutu di rumah-rumah di Tiongkok, yang terkadang terdaftar di pemerintahan dan terkadang ditentang pemerintah. Saat ini banyak kelompok yang tidak dapat menyewa gedung, bersekutu di pusat-pusat perbelanjaan, restoran, sekolah, ruang pertemuan hotel, dan ya di rumah-rumah. Bukankah mereka pun gereja? Kesimpulan penutup dari saya gembira bahwa seberapapun buruknya jemaat di Laodikia, Yesus tetap menginginkan untuk kembali ke dalamnya, ke pusat kelompok ini. Ia masih peduli. Wahyu pasal 1 hingga pasal 3 mencatat surat-surat kepada 7 jemaat. Temukan ketujuh jemaat itu secara geografis di peta, dan Anda akan mendapati bahwa mereka membentuk suatu lingkaran. Dan menurut apa yang Yohanes tuliskan, jemaat-jemaat ini melambangkan kaki Dian, dan Kristus berdiri di tengah-tengah mereka. Di setiap negara di dunia, Anda akan menemukan gereja, beberapa di antaranya kecil, dan dan beberapa di antaranya besar. Tetapi di dalam setiap gereja yang sejati, Anda akan menemukan Tuhan yang telah bangkit, yang masih menjamah hati dan kehidupan, dan yang masih ingin disembah. Satu hal lagi tentang gambar Holman Hunt. Tidak ada pegangan pintu atau grendel di luar pintu. Hunt pernah menjelaskan bahwa ketika Kristus mengetuk, pintunya hanya dapat dibuka dari dalam. Dan hal itu masih berlaku hingga sekarang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Bila 6.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Selamat siang sahabat sekalian, jumpai sahabat semuanya dalam info jelang siang edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Inilah informasi yang pertama kami sampaikan perkiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah. Dominan berawan sepanjang hari. Sahabat sekalian, menurut BMKG untuk hari ini dilaporkan cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah dominan berawan sepanjang hari. Di kota Semarang, cuaca diperkirakan dominan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 30 hingga 73%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya dengan hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 14 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca wilayah sebagian besar cerah sepanjang hari dengan suhu 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 39 hingga 89%. Angin bertiup dari timur laut menuju barat daya pada kecepatan 5 hingga 13 km per jam. Bergeser ke wilayah di sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan

kecepatan 8 hingga 16 km/jam. Lalu untuk wilayah Jawa Tengah Selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, cuaca diperkirakan sebagian besar berawan sepanjang hari serta mulai ada potensi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 45 hingga 99% serta angin dominan bertiup dari barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 19 km/jam. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui saluran resmi untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sahabat sekalian, dari Semarang, sumber suaramerdeka.com, ada pemadaman pasokan listrik di Semarang Selatan pada hari ini pukul 9.30 hingga 14.30. Dikutip dari saluran WA PLN Semarang Selatan, karena PLN akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik dan rabas pohon. Pemeliharaan jaringan listrik perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya gangguan yang memicu kerusakan. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga pasokan listrik. Fungsi lain dari pemeliharaan jaringan listrik adalah memperpanjang umur jaringan, mengurangi resiko atau kerusakan jaringan, mengurangi lama waktu padam akibat gangguan. Sahabat sekalian, berikut ini kami sampaikan juga dari tribunjateng.com Semarang. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mencatat sebanyak 22.375 tenaga kerja asing TKA telah bekerja di kawasan Jawa Tengah. Mereka tersebar di 35 kabupaten atau kota yang mayoritas merupakan TKA asal Cina. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menyebut TKA yang paling banyak bekerja di Jateng berasal dari RRC sebanyak 12.269 orang, Korea Selatan 2.142 orang, Jepang 1.961 orang. Kita beralih ke informasi yang lainnya dari Fokus Jateng. Pemerintah Kabupaten Boyolali membenarkan masih ada sekolah atau yayasan di Boyolali menolak program makan bergizi gratis MBG. Satgas MBG menyebut yayasan atau sekolah boleh menolak atau tidak menerima MBG. Prinsipnya sesuai aturan boleh, artinya yayasan dan sekolah menolak diberikan MBG tidak apa-apa. Demikian Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Boyolali, M. Syawaluddin, pada Senin 14 September. Dijelaskan pihak yayasan atau sekolah yang ingin menghentikan penerimaan MBG cukup membuat surat pernyataan secara resmi dan dibubuhi meterai. Surat selanjutnya disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang menjadi pengampu. Surat pernyataan tersebut menjadi dasar bagi SPPG untuk melaporkan keputusan penghentian penerimaan MBG kepada jenjang koordinasi selanjutnya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024 354 6036 024

0: 0354-6036 atau hotline kami di 0811-2999-171 atau melalui Instagram @BPR Batari.
1: Untuk Anda para calon pengantin dan pelaku usaha, segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan, The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.
2: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
5: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
1: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

Kembali lagi dalam info jelang siang hari ini. Berikut ini dari Ungaran. Kemarau panjang masih menghantui sejumlah wilayah di Kabupaten Semarang. 21 dusun yang tersebar di 9 kecamatan kini kekurangan air bersih. Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Semarang tidak ingin hanya mengandalkan bantuan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Pemkab Semarang mulai menyiapkan langkah jangka panjang dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami kekurangan air untuk menjalani survei geolistrik. Survei tersebut dilakukan untuk mencari titik yang berpotensi memiliki sumber air bawah tanah yang nantinya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan pemetaan wilayah yang akan menjadi sasaran survei geolistrik telah dilakukan. Dusun-dusun yang mengalami kekurangan air akan menjadi prioritas dalam program tersebut. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Semarang diwanti-wanti agar semakin disiplin menjalankan standar operasional prosedur SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Imbuan tersebut disampaikan Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas HMD Gemas Kabupaten Semarang Basari. Menyusul munculnya sejumlah kasus keracunan dalam program MBG di sejumlah daerah. Menurut Basari, kepatuhan terhadap SOP menjadi salah satu kunci untuk menjaga keamanan makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat. Mulai dari pemilihan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi harus dilakukan sesuai ketentuan. Basari mencontohkan proses pengadaan bahan makanan dari pasar hingga cara mengolah dan menyimpannya harus menjadi perhatian pengelola dapur. Menurutnya, kelalaian pada salah satu tahapan tersebut dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan makanan. Satu lagi informasi yang terakhir dari Fokus Jateng. Cahaya lilin memenuhi halaman Plaza Balai Kota Surakarta atau Solo pada Senin malam 14 September. Puluhan jurnalis berkumpul dalam aksi doa bersama untuk 5 wartawan dan 3 awak kapal yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Aksi tersebut digelar Pewarta Foto Indonesia PFI Solo bersama Aliansi Jurnalis Independen AJI Solo dan Persatuan Wartawan Indonesia PWI. Para jurnalis menyalakan lilin sembari mendoakan agar 8 orang yang hilang segera ditemukan. Sejumlah poster dibawa dalam aksi tersebut, salah satu tulisan yang menjadi pesan utama berbunyi, "Tidak ada berita seharga nyawa." Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Menit sudah kita lewati pukul 10, masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Yeay, hari Selasa, happy family dalam info dapur. Enggak lupa kan? Nah, sobat sekalian, hari ini siangnya cukup panas, cukup terik ya. Gimana sahabat semuanya, enggak lupa kan untuk membawa bekal air putih? Nah, sekarang kan sudah banyak disediakan tumbler. Nah, kalau zaman dulu enggak ada tumbler, adanya gembes. Ya, sekarang zaman sekarang semuanya sudah pada bawa bekal air putih ya, sehingga sewaktu-waktu sahabat bisa menikmati air putih karena tubuh kita itu sangat perlu dengan air putih ya. Baik, berbagi informasi seputar dapur. Ini dia yang akan membuka perjumpaan kita bersama dengan William Sutejo.

sahabat semuanya. Hari ini saya akan membagikan tentang jangan simpan sayuran di kulkas dengan 6 cara ini ya, bikin cepat busuk. Nah, sayuran itu menjadi salah satu bahan makanan yang sering dibeli dalam jumlah banyak untuk stok beberapa hari hingga beberapa minggu. Namun, cara penyimpanan yang kurang tepat justru dapat membuat kualitas sayuran menurun dan tidak aman dikonsumsi. Untuk itu, hindari beberapa kesalahan saat menyimpan sayuran di kulkas. Ya, banyak orang mengira bahwa semua jenis sayuran bisa disimpan dengan cara yang sama selama berada di suhu dingin. Padahal setiap jenis sayuran memiliki karakteristik berbeda yang mempengaruhi daya simpannya. Penyimpanan yang benar tidak hanya menjaga kesegaran, tapi juga membantu mempertahankan rasa dan tekstur sayuran. Nah, kesalahan saat menyimpan sayuran di kulkas, seperti dikutip dari Center for Food Safety, berikut kesalahan saat menyimpan sayuran di kulkas sehingga tidak bisa bertahan lebih lama. Ayo, siapa nih yang suka stok di kulkas dan tidak tahu bagaimana caranya supaya bisa bertahan lama. Nah, salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan adalah mencuci sayuran setelah dibeli lalu langsung menyimpannya dalam plastik atau wadah kedap udara. Kebiasaan ini dianggap praktis karena sayuran sudah bersih ketika ingin digunakan. Namun, penyimpanan sayuran dalam kondisi basah dapat menciptakan lingkungan yang terlalu lembab. Kondisi tersebut dapat mempercepat pertumbuhan bakteri dan jamur, terutama pada sayuran berdaun hijau yang mudah layu serta berlendir. Nah, sebaiknya cuci sayuran hanya saat akan dimasak atau dikonsumsi. Jika harus mencucinya lebih awal, pastikan sayuran sudah benar-benar kering sebelum disimpan. Gunakan kantong berlubang atau wadah yang tidak terlalu rapat dengan tambahan tisu dapur untuk menyerap kelembapan berlebih. Nah, sahabat sekalian, bisa juga dengan membungkus sayuran langsung dengan tisu atau kain ya, serbet begitu ya, karena dianggap mampu menyerap kelembapan meski terlihat efektif. Nah, kalau menggunakan koran bagaimana? Ya, itu kurang disarankan. Karena apa? Tinta pada koran itu mengandung berbagai senyawa kimia seperti pelarut, ada pigmen, bahan pengikat yang berpotensi berpindah ke permukaan sayuran. Saat tersebut mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi paparan dalam jangka panjang sebaiknya dihindari. Nah, sebagai alternatif, kain bersih atau tisu dapur yang berwarna putih sebelum memasukkan sayuran ke dalam kantong berlubang. Jangan lupa mencuci sayuran dengan baik sebelum dimasak.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

nyimpan sayuran di kulkas, ini kadang salah untuk menyimpan sayuran di kulkas. Nah, cara ini bisa membuat cepat busuk ya. Nah, sahabat Tiktus,

Mencampur buah dan sayuran dalam satu tempat, ini juga termasuk kesalahan yang perlu diperhatikan. Beberapa buah seperti apel, pir itu menghasilkan gas etilen, yaitu gas alami yang membantu proses pematangan. Jika disimpan bersama sayuran yang sensitif terhadap etilen seperti brokoli, misalnya ya, mentimun, dan sayuran hijau, gas tersebut dapat mempercepat perubahan warna dan membuat sayuran itu layu hingga lebih cepat busuk. Nah, sebaiknya pisahkan tempat penyimpanan buah dan sayuran. Simpan buah dalam wadah tersendiri atau bungkus terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, masukkan semua jenis sayuran ke kulkas. Memasukkan semua jenis sayuran ke kulkas ya. Tidak semua sayuran itu membutuhkan suhu dingin untuk tetap segar. Nah, beberapa jenis sayuran yang seperti kentang, ubi, bawang putih, bawang merah, talas, labu ya, justru lebih baik disimpan pada suhu ruang. Menyimpan jenis sayuran tersebut di kulkas dapat mengubah tekstur. Ini bisa mengurangi cita rasa, bahkan mempercepat kerusakan. Pada kentang ya, suhu dingin dapat mengubah pati menjadi gula sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan akrilamida saat dimasak dengan suhu tinggi seperti digoreng atau dipanggang. Nah, simpan jenis sayuran tersebut di tempat yang sejuk, kering ya, memiliki sirkulasi udara baik ya, jauh dari paparan sinar matahari langsung. Sama sekalian membekukan sayuran tanpa proses blanching. Nah, ini banyak sekali kesalahan yang sering dilakukan ya. Sebagian orang memilih membekukan sayuran seperti jagung, kacang polong, brokoli, atau kembang kol agar lebih tahan lama. Namun, langsung memasukkan sayuran mentah ke freezer tanpa proses yang tepat, ini bisa menurunkan kualitasnya. Pembekuan tanpa blanching tidak menghentikan aktivitas enzim secara maksimal. Akibatnya apa? Warna, tekstur, dan rasa sayuran dapat berubah meskipun sudah berada dalam kondisi beku. Nah, lakukan blanching dengan merebus sayuran selama sekitar 2-3 menit. Kemudian segera masukkan ke dalam air es sebelum dibekukan. Nah, proses ini membantu mempertahankan kualitas ya, sekaligus mengurangi jumlah mikroorganisme pada permukaan sayuran. Sayuran yang sudah dimasak juga perlu diperhatikan ya cara penyimpanannya. Membiarkan sayuran matang terlalu lama di suhu ruang ini dapat meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri. Selain itu, penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan perubahan nitrat alami dalam sayuran menjadi nitrit yang berbahaya. Terutama bagi bayi karena dapat memicu kondisi yang dikenal sebagai Blue Baby Syndrome. Nah, simpan sayuran matang di kulkas setelah suhunya turun ya. Jangan membiarkannya terlalu lama di luar ruangan.

Nah, sebelum dikonsumsi kembali, panaskan makanan secara menyeluruh agar lebih aman. Nah, menjaga kesegaran sayuran sebenarnya tidak sulit jika mengetahui cara penyimpanan yang benar. Nah, dengan menghindari berbagai kesalahan saat menyimpan sayuran di kulkas, kualitas bahan makanan dapat bertahan lebih lama, resiko kontaminasi berkurang, dan kebiasaan membuang makanan bisa diminimalkan. Nah, ini dia yang saya bagikan untuk Anda hari ini dengan topik yang saya bagikan. Semoga bisa dilakukan, sahabat ya. Jangan simpan sayuran di kulkas dengan beberapa cara. Ini bisa membuat makanan atau sayuran cepat busuk.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

para calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, inilah firman untuk Anda siang hari bersama Pendeta Stefanus Awan dari GKJ Genuk. Selamat mengikuti.

Sahabat Radio Ictus yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama rindu mendengarkan sabdamu, kiranya melalui kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mendengarkan sabdamu dan bersama-sama kami menyiapkan hati, pikiran kami, dan kami menyandingkan telinga kami untuk bersama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Sobat Radu Ikhtus yang terkasih, bacaan firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Amsal 11 ayat 29 sampai 31, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Sahabat Radu Ikhtus yang terkasih, tema firman Tuhan, rumah tangga sebagai ruang kehidupan. Rumah tangga menjadi ruang utama untuk membangun kehidupan yang damai, bertumbuh, dan saling menguatkan. Rumah tangga merupakan anugerah Allah yang perlu terus dijaga melalui kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Keluarga merupakan harta yang sangat berharga dalam kehidupan setiap orang. Mengutip syair Arswendo Atmowiloto, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Dari apa yang disampaikan oleh Arswendo Atmowiloto ini menggambarkan bahwa keluarga sebagai harta yang berharga. Keluarga juga menjadi ruang untuk menghadirkan makna kasih, penerimaan, pengampunan, dan kebersamaan. Karena itu, seseorang perlu menjaga keluarganya dengan penuh tanggung jawab dan kasih. Merusak rumah tangga berarti menghilangkan ruang penting bagi pertumbuhan dan kebahagiaan bersama. Rumah bukan hanya bangunan tempat tinggal, melainkan ruang tempat Allah membentuk karakter setiap anggota keluarga. Di dalam keluarga, seseorang belajar menghargai sesama dan memahami arti pengorbanan. Karena itu, keluarga memiliki nilai yang jauh melampaui harta benda dan kenyamanan materi. Rumah seharusnya menjadi tempat yang membuat setiap anggota keluarga merasa diterima dan dikasihi. Pada pagi hari kita meninggalkan rumah untuk menjalani berbagai aktivitas dan tanggung jawab. Namun, pada malam hari kita kembali untuk menemukan ketenangan dan penerimaan. Jika ada konflik, kebencian, dan sikap egois memenuhi kehidupan keluarga kita, fungsi tersebut perlahan menghilang. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru dapat berubah menjadi sumber luka bagi penghuninya. Sahabat Radu Ikhtus yang terkasih, maka pertanyaannya, apakah rumah tangga kita sungguh-sungguh menjadi ruang kehidupan? Ataukah rumah justru menjadi tempat munculnya pertengkaran, luka, ketakutan, dan kesepian? Dalam pikiran kita, ada rumah yang besar, tetapi penghuninya tidak merasa bahagia. Ada rumah yang sederhana, tetapi penghuninya merasakan kasih yang luar biasa. Ada keluarga yang memiliki banyak harta, tetapi kehilangan komunikasi. Sebaliknya ada keluarga yang hidupnya sederhana, tetapi mampu makan bersama dan semua bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, kualitas sebuah rumah tidak ditentukan oleh ukuran bangunannya. Namun kualitas rumah ditentukan oleh kehidupan yang dibangun di dalamnya.
Saat ini firman Tuhan mengajak kita melihat kembali rumah tangga kita. Renungan saat ini bukan untuk mencari siapa yang salah, bukan untuk menunjuk pasangan atau orang tua, suami istri, atau anak, atau anggota keluarga yang lain. Namun firman Tuhan mengajak kepada kita untuk bertanya, apa yang sudah saya lakukan untuk membuat rumah saya menjadi ruang kehidupan? Seperti tema kita, rumah tangga sebagai ruang kehidupan. Sahabat Radio Iktus yang terkasih, di dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke-29 sampai 31 menghadirkan sebuah rangkaian yang sangat menarik. Dalam ayat yang ke-29 memperlihatkan ada kehancuran akibat perilaku yang salah. Ayat yang ke-30 memperlihatkan kehidupan yang lahir dari kebenaran. Dan ayat 31 mengingatkan bahwa Allah memperhitungkan kehidupan manusia. Dengan demikian, firman Tuhan mengajak kita melihat dua jalan kehidupan. Yang pertama, jalan yang rusak. Dan yang kedua, jalan yang menghidupkan. Nah, kita memilih jalan yang mana? Sahabat Radio Iktus yang terkasih, di dalam kitab Amsal 11 merupakan bagian dari sastra hikmat yang mengajarkan bagaimana manusia menjalani kehidupan secara bijaksana di hadapan Allah. Dengan demikian, iman kepada Allah juga terlihat dalam cara seseorang memperlakukan keluarganya. Mari kita belajar bersama poin yang pertama. Jangan menjadi orang yang merusak rumahnya sendiri. Dalam Amsal 11 mengingatkan kita, mungkin kita memiliki banyak hal, tetapi kehilangan kedamaian yang seharusnya hadir di dalam rumah. Karena itu menjaga keluarga bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-29, siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Dalam Amsal 11 ayat 29 ini dimulai dengan peringatan yang sangat keras. Orang yang mengacaukan rumahnya sendiri pada akhirnya akan mengalami kerugian. Ungkapan menangkap angin menggambarkan sesuatu yang sia-sia dan tidak dapat digenggam. Mengacaukan rumah berkaitan dengan keserakahan, pengelolaan ekonomi rumah tangga yang buruk, bahkan terjadi kekikiran atau bahkan sikap yang keras terhadap keluarga, suami, istri, dan anak. Karakternya semuanya kalau berbicara keras dan lain sebagainya. Artinya seseorang dapat bekerja keras membangun kehidupan tetapi sekaligus menghancurkannya melalui sikapnya sendiri. Sahabat Radio Iktus yang terkasih, mari kita melihat bagaimana ulah perilaku manusia yang salah. Ini sangat relevan bagi keluarga di masa kini. Ada orang yang ingin memberikan masa depan yang terbaik kepada keluarganya, tetapi mereka kehilangan kehadiran pada masa kini karena hanya kerja, kerja, uang, uang yang dicari. Ada juga orang yang bekerja keras demi keluarganya, tetapi akhirnya tidak memiliki waktu untuk keluarganya karena kerjanya lembur terus, atau bahkan ketika kerja di luar kota, ya sebulan sekali pulang. Dan ada orang yang mencari nafkah untuk anak-anaknya, tetapi tidak pernah mendengarkan cerita anak-anaknya. Karena itu, kita perlu mengingat satu hal. Jangan sampai kita sibuk membangun kehidupan keluarga, tetapi justru menghancurkan rumah tangga yang menjadi
alasan kita berjuang, karena perilaku kita yang salah. Hal yang kedua, orang benar menghasilkan kehidupan bagi orang lain. Sahabat Radio Iktus yang terkasih, di dalam Amsal 11 ayat 30, hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Setelah Amsal memberikan peringatan, Amsal memberikan gambaran yang sangat indah bahwa orang benar digambarkan melalui metafora pohon kehidupan. Buah pohon memberikan makanan bagi manusia. Pohon juga memberikan naungan bagi manusia dan binatang-binatang yang lain. Pohon memberikan kehidupan bagi lingkungan di sekitarnya. Demikian pula kehidupan orang yang benar seharusnya memberikan kehidupan bagi orang lain, seperti pohon kehidupan. Buah orang benar membawa pengaruh baik bagi sesama. Prinsip ini sangat penting bagi kehidupan keluarga. Sahabat Radio Iktus yang terkasih, pertanyaan penting bagi kita, apakah keluarga kita memberikan kehidupan seperti pohon kehidupan tadi? Apakah kehidupan kita memberikan kehidupan kepada orang lain? Ketika seorang ayah pulang ke rumah, apakah kehadirannya membawa ketenangan? Ketika ibu berbicara, apakah perkataannya membangun? Ketika anak melakukan kesalahan, apakah keluarga menjadi tempat untuk belajar, pengampunan, dan bertumbuh bersama? Ketika pasangan sedang lemah, apakah pasangannya hadir memberikan kekuatan? Inilah makna rumah sebagai ruang kehidupan. Akhirnya rumah menjadi tempat setiap orang bertumbuh untuk belajar mengampuni, untuk belajar bertanggung jawab, untuk belajar melayani. Rumah menjadi tempat seseorang belajar bahwa dirinya berharga di hadapan Allah. Keluarga dipanggil menjadi pohon kehidupan, memperlihatkan kehidupan yang lahir dari kebenaran. Bahwa kehidupan yang lahir dari kebenaran, jika seseorang memiliki hikmat kebijaksanaan. Orang yang bijaksana mempengaruhi orang lain melalui perkataan dan teladan. Karena itu, keluarga Kristen memiliki berkat Allah. Jangan hanya mengajarkan iman kepada anak-anak kita, namun tunjukkan iman melalui kehidupan kita atau keteladanan hidup kita. Poin yang ketiga, Tuhan memanggil kita membangun rumah, bukan sekedar memilikinya. Poin yang ketiga ini dalam ayat yang ke-31, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ini mengingatkan

bahwa kehidupan manusia berada dalam perhatian Allah. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan memiliki konsekuensi moral. Karena itu kita tidak boleh menganggap remeh cara kita memperlakukan keluarga. Kata-kata kita memiliki konsekuensi, cara menggunakan waktu memiliki konsekuensi, cara kita memperlakukan pasangan atau anak-anak kita memiliki konsekuensi. Maka marilah kita memeriksa kembali kehidupan keluarga kita di hadapan Tuhan. Sahabat Radio Iktus yang terkasih, orang benar dipanggil untuk menjadikan rumah sebagai tempat yang menghadirkan kehidupan bagi semua penghuninya. Panggilan tersebut dapat diwujudkan melalui perkataan yang membangun, sikap yang menghargai, dan kesediaan untuk mengampuni. Keluarga tidak selalu terbebas dari persoalan, tetapi kasih menolong setiap anggotanya menghadapi persoalan bersama. Perjalanan hidup rumah tangga yang dibangun dalam kebenaran dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kehangatan keluarga tidak berhenti pada hubungan antara suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya. Kehidupan yang penuh kasih juga dapat dirasakan oleh siapapun yang datang dan singgah di dalamnya. Keluarga akhirnya menjadi ruang kesaksian tentang kasih Allah yang nyata melalui kehidupan sehari-hari. Karena itu, setiap keluarga perlu merawat rumahnya sebagai tempat kehidupan dan pertumbuhan iman. Jangan biarkan ego, kemarahan, kebencian menghancurkan anugerah yang telah Allah percayakan. Mulailah dengan menghadirkan kasih melalui perkataan dan tindakan sederhana setiap hari. Sebab rumah yang dipenuhi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus bukan hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga menghadirkan kesaksian tentang kebaikan Allah. Refleksi bagi kita, rumah seperti apa yang sedang kita bangun? Sahabat Radio Iktus yang terkasih, mari kita merenungkan sejenak. Bayangkan rumah kita masing-masing. Kemudian tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kehadiran saya membuat keluarga saya merasa aman? Apakah perkataan saya lebih banyak membangun daripada melukai? Apakah saya menyediakan waktu untuk mendengarkan keluarga? Apakah saya mampu untuk

pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu mudah untuk dijawab. Namun pertanyaan tersebut penting, sebab keluarga tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Keluarga membutuhkan manusia yang mau bertumbuh dalam kasih Kristus dan kebenaran. Rumah tangga bukan hanya sekedar tempat tinggal, melainkan menjadi ruang kehidupan yang Allah percayakan untuk dirawat melalui kasih, hikmat, kebijaksanaan, kebenaran, dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Mari sahabat Adventus yang terkasih, kita datang pada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bahwa rumah tangga adalah anugerah yang harus kami jaga dengan kasih, hikmat, dan tanggung jawab. Kami menyadari bahwa keluarga kami tidak selalu berjalan sempurna. Mungkin ada perkataan yang melukai, sikap yang mengecewakan, dan kesalahan yang mungkin masih kami simpan dalam hati. Ampunilah kami dan ajarkanlah kepada kami untuk saling memahami, menerima, meminta maaf, dan biarlah kami dapat melakukan kehendak-Mu. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai ruang kehidupan. Biarlah rumah tangga kami menjadi tempat kasih bertumbuh, tempat iman kami diperkuat,

kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para suami, istri, agar mampu saling menghormati dan menguatkan. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk para orang tua agar dapat mendidik anak-anak kami dengan kasih dan keteladanan. Mampukanlah anak-anak kami juga menghormati dan mengasihi orang tua. Pulihkanlah hubungan kami yang mungkin ada yang terluka. Hiburkanlah keluarga yang mungkin saat ini ada dalam masa-masa sulit. Ajarkanlah kepada kami untuk menjadi seperti pohon kehidupan yang menghasilkan buah kebaikan dan menghadirkan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kami. Jadikanlah keluarga kami kesaksian tentang kasih Kristus, sehingga siapapun yang hadir di rumah kami dapat merasakan kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan keluarga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Halo, selamat siang, selamat sekalian. Masih temani Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Hari ini kita bertemu lagi dalam Info Etalase. Info Etalase menyajikan informasi-informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, juga informasi lowongan pekerjaan. Senang sekali bila sahabat-sahabat semuanya bisa bergabung dalam Info Etalase. Silahkan Anda bisa menghubungi di nomor WhatsApp di 081-745-0596. Nah, hari ini ada beberapa informasi seperti mana biasa akan saya bacakan ke ruangan Anda. Yang pertama, sahabat itu sudah bosan belum sih meeting di ruangan yang itu-itu aja ya. Mungkin hanya AC dingin, kemudian ide mentok, lalu ngantuk ya. Nah, tidak usah jauh-jauh, cukup satu dapat paket meeting refreshing terbaik. Ruang meetingnya nyaman, kapasitas 10-400 orang dengan view gunung dan udara segar. Dijamin ide-ide cemerlang langsung muncul. Nah, yang menariknya ini ada juga soft outbound-nya. Game-nya seru tapi santai buat team building. Ada free senam otak loh sahabat sekalian ya, biar otak encer, kerjaan lancar. Seru banget ya. Abis meeting tinggal nyantai di kolam air hangat dan jacuzzi. Benar-benar refreshing nih ya. Nah, sekarang lagi ada diskon sampai dengan 7%.

17% loh untuk semua paket meeting. Buruan ya, promonya sampai dengan akhir September 2026 saja. Yuk wujudkan meeting produktif dan refreshing di catat. Reservasi sekarang di 0819-1871-1766. Reservasi sekarang di 0819-1871-1766. Susan Spa in Resort Bandungan, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

cuaca yang cukup terik ya, tetap mengingat bahwa tubuh itu perlu beristirahat sejenak. Nah, biasanya waktu yang diberikan di siang hari untuk menikmati santap siang, yang mana sahabat juga sudah membawa bekal, ada juga yang harus mencari makan siang terlebih dahulu. Nah, segera menikmati istirahat siang, waktu sejenak dengan rileks santai. Demikian juga menikmati bekal yang sudah sahabat bawa. Kemudian juga sahabat bisa menistirahatkan tubuh Anda dengan santai dan juga meninggalkan ya gadget yang sahabat bawa untuk tidak Anda pegang supaya bisa bersantai dan memperoleh energi yang baru ya. Nah, sahabat sekalian, selain sama itu informasi yang saya bagikan yang pertama tadi, nah, jangan sampai kehabisan minyak mor ya sahabat sekalian ya. Silakan sahabat bisa pesan dari sekarang atau bisa datang langsung ke Radio Itus. Dengan memesan minyak mor, ingat bahwa minyak mor ini adalah minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, hanya dioleskan saja ya. Tersedia kemasan besar maupun kecil. Nah, yang suka banget dengan obat gosok Wong Fei Fung, nah silahkan sahabat Itus bisa datang langsung ke Radio Itus, bisa mencobanya juga ya. Nah, di Radio Itus tersedia juga BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau. Ini pengurai limbah organik, bagus banget, sahabat bisa dapatkan di Radio Itus. Kemudian yang masih butuh Alkitab karena ingin menghadiahkan di hari ulang tahun sahabat rekan, bisa pesan di Radio Itus ya. Datang langsung aja ke Radio Itus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 setiap jam kerja. Nah, sahabat sekalian yang membutuhkan publikasi silahkan bisa hubungi WhatsApp ya di 081745-0596. Jangan lupa juga untuk informasi yang bisa dibagikan buat sahabat-sahabat semuanya bahwa Itusnya bisa diterima di mana saja karena Itusnya ada di dalam genggaman sahabat ya. Bisa buka lewat aplikasi Play Store atau lewat Itus FM Streaming. Gampang banget ya, sudah saya bagikan lewat WhatsApp-nya Itus ya. Nah, sahabat semuanya bisa follow IG-nya Itus @itusfm. Yang mau gabung juga setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, sahabat Itus bisa dengerin serangkaian acara yang disajikan, baik itu Song for Joy, kemudian juga Inspiration of Education dan acara-acara yang lainnya yang sangat menarik tentunya ya. Nah, jangan lupa jadikan Itus menjadi sahabat setia Anda setiap saat.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Vegas Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim Nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225570960. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita.

0: Betul.
1: Loh, kenapa Becel, eh? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak. Becok lalatan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo. Lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Kang, Pak, kamu itu kurang daun singkong. Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Anda, selamat siang sahabat Iktus. Jumpa kita di acara Golden Memories di kesempatan hari ini menemani sahabat Iktus hingga pukul 15.00 dengan serangkaian lagu-lagu nostalgia hadir memberikan sukacita menemani di kala sedang beraktivitas maupun tengah beristirahat siang. Mengundang sahabat sekaligus juga untuk bisa bergabung menyapa lewat udara sahabat-sahabat membingkiskan lagu kenangan dan juga menyapa lewat sapaan yang bisa sahabat kirimkan melalui WhatsApp kami di 081-745-0596 atau bisa kering on air nanti di 8313611. Di awal perjumpaan kita, kehadiran Victor Huta Barat dengan ingat akan nama Yesus dirangkai dengan Wiliar Kauntu, Kau Berfirman.

0: Tuhan. Haleluya.
1: Tuhan, kau selalu ada dalam.
2: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3. Tuhan Yesus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu

batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: hadir dengan lagu-lagu yang mengawali perjumpaan kita, sekaligus juga mengundang sahabat-sahabat ya untuk segera bersama kami bergabung di acara Call the Memories. Beberapa lagu nostalgia baru saja menghibur kita, dan kembali kita akan buka kesempatan untuk sahabat-sahabat yang mau bergabung request lagu-lagu kenangan di siang hari ini. Ada Ibu Kristiani yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang Bu Kristiani, tetap semangat, sehat, sukacita ya. Shalom Mbak Lina, Golden Memories, aku suka banget, mau request Selamat di Tangan Yesus. Salamnya buat Pak Silas Nyuwitono, juga untuk Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, juga untuk Pak Yohanes, Pak Lastio, kemudian juga untuk Pak Narko, Pak Agus, Pak Yaya Panggi, Pak Suparmin, adik Topo Prasetyo, juga untuk adik Eva di WR Supratman, Bu Rini, Bu Sukma, kemudian Bu Widodo, Bu Narko, Bu Lindawati, Bu Lani, Bu Wijayanti, Bu Samsi, dan semua penggemar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Terima kasih Bu Kristiani untuk kebersamaannya di siang hari ini sambil beraktivitas, lagunya menemani nanti ya. Sudah Lina siapkan, siap meluncur. Kemudian juga ada Ibu Pensi, selamat siang Ibu. Terima kasih untuk selalu bersama. Selamat siang Mbak Lina, mau minta lagu Don't Forget Remember Me. Salamku buat semua sahabat Iktus, semua tanpa terkecuali ya. Terima kasih Mbak Lina, selamat. Juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mau bergabung, masih ada banyak kesempatan nih ya, baru buka dasar. Tiketnya masih banyak, silakan Anda bisa bergabung. Ada Ibu Yuni yang selalu setia juga. Shalom Mbak Lina yang tetap ceria. Walau Mama, selamat bertugas aja. Terima kasih Bu untuk kebersamaannya. Golden Memories ku suka Mbak. Oke, mau request Seperti Air Yang Mengalir by Sandra Lina. Makasih Mbak Lina, sehat-sehat selalu. Amin, God bless you dari Ibu Yuni. Iya, Ibu juga sehat ya, tetap semangat juga. Semua kabar baik untuk sahabat-sahabat yang lain. Dan jangan lupa nantikan, saya nantikan atensi sahabat Iktus untuk request lagu-lagu kenangan. Saya tunggu ya. Kemudian ada Ibu Nana. Halo Bu Nana, selamat siang Bu Nana. Selamat siang Mbak Lina. Requestnya Selendang Merah. Oke, makasih Mbak Lina, selamat melayani, God bless you. Selendang merah, biru, ungu. Banyak yang suka yang merah ya, biar kelihatan gitu. Yang
1: selamat siang Mbak Lina.
0: Halo Bu Widodo, selamat siang. Sudah bangun atau mau berangkat ini? Nah,
1: ketawa lebih dahulu kita, Mbak.
0: Kenapa?
1: Lebih dahulu ketawa dulu, oh, karena gitu, menandakan cita-cita.
0: Gitu ya Bu ya. Iya.
1: Kayak Mbak Lina kan tetap renyah.
0: Renyah-serenyah kerupuk. Iya, ditunggu loh Bu Widodo.
1: Jadi Santi, Bu Kristiani, Dayanti, nah, Kak Ibu, dan Bapak Yahya Panji, Bapak Parmin, Bapak Lasio, Bapak Ustaz, semua penggemar Golden Memories yang ini, Nangis Mbak Lina dan Kati, terus sampai akhir acara nanti, dan memberkati ya Mbak.
0: Amin.
1: Tak plus yang kerontong ya Mbak.
0: Kos plus yang
1: kerontong.
0: Keroncong.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Selamat menanti lagunya sambil ngobrol sama Bapak ya. Oke, yang lainnya juga nanti bisa gabung. Kita break sebentar untuk menyimak lagu Selamat di Tangan Yesus.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah tujuan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

Itu tadi beberapa lagu yang sudah di-request oleh sahabat-sahabat Iktus yang mau menyusul request dengan senang hati. Yuk bergabung. Silakan bisa WhatsApp di 0817450596 atau WhatsApp ya. Atau bisa kring on air di 0248313611. Terima kasih banyak untuk sahabat yang kembali sudah beratensi. Buat Yoram, terima kasih Yoram untuk kesetiaannya yang ada di Jakarta Timur. Kemudian juga ada Bu Nana. Selamat siang, Goldenia udah diputerin tadi ya. Udah Lina bacain tadi, selendangnya sudah sampai ya Bu ya, buat joget. Atau buat kerudungan mumpung panas-panas. Ya, berikutnya kalau Daniel Hongbun, selamat siang Mbak Lina, nanas banget. Iya, Golden Memories always suka request leci sampingan. Tak kira

nyobain es leci, teh leci gitu ya. Ternyata requestnya leci sampingan. Ada satu sobatku dan Rama Aipama Dinda Bestari, buat semua sahabat itu di mana saja berada, selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hongbun. Siang-siang gini lihat apa tadi ya, leci gitu, ingatanku es leci. Wah. Atau lihat itu apa namanya, melon, gas melon, ingatnya kelapa muda itu. Nah ini ingat Pak Lasio ya, gimana Pak Lasio, kelapa mudanya pasti melejit nih ya siang-siang gini ya. Kemudian ada Ibu Marpuah, terima kasih kebersamaannya. Shalom siang Mbak Lina, nanas banget golden, salah ya tadi, kalau Daniel udah dibacain. Shalom, kalau Juni Morris aku suka nih dari Ibu Marfuah. Mat siang, mat melayani Mbak Lina, sehat selalu. Salamnya buat Pak Yaya Panggi, Pak Agus di Telogosari, Pak Suparmin, Pak Yohanes Sugianto, Bu Samsi dan semua pecinta Golden Memories tanpa terkecuali, selamat menikmati. Terima kasih Mbak Lina. Terima kasih kembali buat Bu Marpuah yang disapa Bu Marpuah. Yuk segera merapat ya, menyapa balik. Jangan tidur dulu. Berikutnya ada izin gabung di Golden Memories dari Sinatra. Ya Mbak Lina, kalau tidak salah dengar di radio saya Sinatra di Plamungan Indah. Selamat siang Pak Sinatra. Kalau boleh request lagu Willingly. Oke, terima kasih. Nanti ditunggu ya lagunya, besok bisa gabung lagi di acara yang sama di Golden Memories setiap hari Selasa seperti ini dan hari Jumat pukul 13 hingga pukul 15. Untuk sahabat-sahabat di luar kota Semarang yang mungkin lagi gabung, boleh dong sekali bisa WhatsApp ke sini ya di 0817450596 untuk menyapa atau biar tambah teman lewat udara ya. Buat sahabat yang lagi istirahat siang juga, semoga terhibur. Bu Kris, selamat istirahat siang. Bu Ning yang ada di Tanah Mas juga, yuk gabung ya. Kemudian Bu Wijayanti, kemudian Bu Herling Wenur, ayo segera merapat lagi Ibu. Bu Pak Suparmin, Bu siapa? Heri Siswanti, Pak Lastio, Pak Agus juga, untuk Bu Sherly, Bu Gina, Bu Hadi Prasetyo, Bu Hokingwa, Bu Pak Epi ya. Bu Yusa, ayo segera merapat juga. Kayak Bu Widodo sudah merapat tadi ya. Bu Sukma sudah tidur siang. Lagi menikmati mungkin ya. Bu Elisa Novita ini ya belum gabung, Bu Samsi juga belum, Pak Kahar, sehat Pak Kahar, Pak Yohanes, Pak Andoko, Pak Silas dan juga Bu Emi ya, juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang lagi bergabung tapi belum disapa namanya, boleh sekali kita yang disapa gitu ya. Yuk kita simak lagi lagunya Keroncong Pertemuan, ada Willingly ya. Dan jika ada yang lainnya, kita segera dihibur kembali dengan beberapa lagu.

0: sederhana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil. Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sobat Iktus masih bersama 96.5 FM Lina menemani di acara Golden Memories. Itu tadi kembali kita sudah dihibur dengan beberapa lagu yang tentunya bisa menemani di kala apa saja yang kangen dengan lagu-lagu nostalgia, semoga terhibur. Sementara sudah pukul 14:20, terima kasih. Oh iya Pak Sinandra, salam kenal balik. Terima kasih Mbak Lina, maaf salam kenal dulu juga untuk semua sahabat Iktus ya, pecinta Golden Memories. Selamat siang, salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk Pak Sinandra sudah saya sampaikan salamnya untuk semua sahabat Iktus. Nanti lain kesempatan bisa disapa agar bersaling kenal satu dengan yang lain ya, untuk sahabat-sahabat Iktus yang sudah bergabung, yang sering menyapa. Ada Bu Sukma juga di rumah yang mau kirim salam. Terima kasih untuk Ibu Widodo, Pak Yahya Panggi, juga untuk Bu Emi, Pak Bambang, juga Bu Wijayanti, Bu Hadi Siswanti, Bu Rini, kemudian juga untuk Pak Silas, Bu Kristiani, juga untuk Bu Samsi, ada salam dari Bu Sukma, Pak Kahar, juga semua ya. Tuhan berkati selalu. Lagunya Kalau Bukan Kasih. Kemudian juga ada Pak Lastyo yang sudah bergabung siang hari ini. Shalom, sama siang Mbak Lina. Lasio ikutan gabung minta lagu Du ya. Salamnya buat Mas Ajril dan Mas Danu di Warung Degan, Pak Kahar, Pak Yaya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Heri Trubus, Pak Agus, Bapak Daniel Hongbun, juga Mas Norsa di Jepara, Mbak Sumina di Cinde Dalam, Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Samsi, Bu Heri Siswanti, juga Ibu Maria Yuliati di Candi Losmen, Bu Suparman di Genduk Perbalan, Ibu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, Cik Debora, dan kru Radio Iktus, dan semua pendengar setia Radio Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap semangat, sehat selalu, banyak rezekinya, Tuhan memberkati, amin. Terima kasih ya untuk Pak Lasio kebersamaannya, tetap sukacita terus. Laris manis semua jualannya, juga untuk sahabat-sahabat yang lain. Dan juga mungkin buat sahabat yang masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing, yang ada di rumah, di tempat tugas, atau mungkin juga sedang mengemudi di jalan, yang juga tengah bergabung bersama kita. Selamat bergabung, semoga terhibur ya. Untuk sahabat-sahabat yang mungkin kurang enak badan, doa kami agar Anda lekas pulih kembali, sehat ya. Gunakanlah waktu benar-benar untuk beristirahat, memulihkan kondisi, tetap bersyukur, berdoa agar Tuhan segera pulihkan. Paling tidak sahabat tetap bisa ada sukacita di hati, karena kalau hati dipenuhi dengan sukacita, nih saya juga sakit-penyakit itu akan meninggalkan tubuh kita dan kita sehat kembali. Harapan kita demikian ya. Oke, semoga lagu ini juga bisa menghibur sahabat-sahabat yang lagi sakit. Masih

adakah untuk sahabat Iktus yang lain yang mau request lagu? Mumpung masih ada kesempatan, silahkan Anda bisa bergabung untuk request lagu kenangan. Kalau belum ada yang gabung lagi, langsung aja kita akan simak lagu berikutnya yang sudah dinanti oleh sahabat.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat Tikus, itu tadi kembali kita sudah dihibur dengan beberapa lagu yang juga pilihan dari sahabat-sahabat Iktus di suasana siang menjelang sore ya. Sementara sudah pukul 14:46. Nah, buat sahabat Iktus semuanya, itu tadi beberapa lagu, semoga bisa menghibur. Berikutnya ada Pak Yahya Pangge yang sudah kembali bergabung di sore hari ini ya. Shalom, selamat siang Mbak Lina, selamat bertugas dan sehat ya Mbak, puji Tuhan sehat Pak. Golden Memories yang paling aku suka, saya minta lagu Kisah Kasih di Sekolah. Salamnya untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, kemudian

juga Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfua, Bu Deborah Dia, dan sahabat-sahabat pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Terima kasih kembali untuk Pak Yaya Panggi untuk kebersamaannya. Lagunya segera akan saya putar, dan beberapa lagu ini nanti akan sekaligus menutup perjumpaan kita ya di Golden Memories untuk hari ini. Jangan lupa buat sahabat Iktus bisa bergabung lagi besok hari Jumat di acara yang sama, di acara Golden Memories 96.5 FM. Anda nanti bisa request lagu-lagu kenangan dan juga berkirim salam sapa untuk semua sahabat yang sudah bergabung, biar banyak teman lewat udara. Dan inilah beberapa lagu yang akan segera saya hadirkan, di antaranya Kisah Kasih di Sekolah yang juga diminta Pak Yahya Panggi, dan beberapa lagu yang lain segera mengakhiri perjumpaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Sunas 9 Nostalgia Bersama Semasa SMA.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Mandurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan Setia yang berdasarkan Nehemia 9 ayat 9 sampai 15. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Nehemia 9 ayat 12. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Pernahkah kita sejenak mengambil waktu untuk melihat perjalanan hidup kita? Kita pasti pernah mengalami saat-saat ketika kita menyadari bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Sampai pada titik Tuhan menjawab doa kita, mungkin kita harus menunggu sekian lama dan sempat merasa ragu. Bahkan mungkin jawaban doa Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan dalam penderitaan mereka di Mesir. Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka. Cara Tuhan menjawab tidak selalu sama dengan apa yang mungkin dibayangkan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan mengalami keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan Tuhan. Namun di padang gurun mereka mengeluh. Meskipun demikian, Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya. Tuhan tidak berhenti menunjukkan kasih setianya dalam keseharian, bahkan melalui berbagai keajaiban. Tuhan juga memakai banyak orang untuk menyatakan kesetiaannya. Tuhan memakai Musa, Harun, dan Miriam sebagai pemimpin yang menjadi perantara bagi bangsa Israel. Seperti terhadap bangsa Israel, Tuhan juga menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan mendengarkan doa kita, menjawab doa kita, dan memperhatikan keluh kesah kita. Terkadang Tuhan juga menegur kita dengan cintanya. Dalam seluruh perjalanan hidup kita, Tuhan hadir dan mengadakan keajaiban-keajaiban yang tidak kita pikirkan. Oleh karena itu, bersyukurlah. Refleksi hari ini mengatakan Tuhan ada dalam perjalanan kehidupan kita. Dia mendengar dan menjawab doa kita, Tuhan setia.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati saudara.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan 301-990-081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske?
0: Gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja.

dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Baik, siapa tak tu mesti mana pun anda berada. Anda sedang sibuk dengan segala pekerjaan anda. Baik, anda sebagai seorang karyawan swasta maupun anda sebagai seorang karyawan pegawai negeri, juga sahabat-sahabat tiktus, anda semuanya yang sedang melakukan aktivitas sore, baik kami ucapkan selamat sore. Tentu di suasana sore yang masih cerah ini, sahabat-sahabat itu semuanya tetap bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas anda. Sahabat itu, di setiap langkah hidup kita selalu ada tantangan yang harus kita hadapi. Dan bagaimana kita sikap dalam menghadapi setiap tantangan yang ada, kita harus terus mengandalkan kekuatan Tuhan.

tidak berdaya. Sebab itu mari kita terus berseru memanggil namanya, minta kekuatan baru dia tak lewati karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Biar pujian berikut ini merupakan seruan doa kita bahwa kita sebagai manusia lemah terus mengandalkan kekuatan Tuhan.

calon pengantin dan pelaku usaha. Segera hadir pameran pernikahan terbesar di Bandungan. The Biggest Wedding Exhibition Lakana Wedding Expo. Digelar selama 3 hari, 20 sampai 22 November 2026. Ini kesempatan emas bagi Anda, para vendor. Buka stand Anda di Wedding Expo, Food Bazaar, hingga UMKM. Perkenalkan produk terbaik Anda kepada ribuan calon pengantin. Dan untuk para pengunjung, kabar baik untuk Anda. Acara ini free entrance, tanpa tiket masuk. Nikmati rangkaian acara spesial, talk show bersama wedding expert, fashion show koleksi terbaru, parade dancer yang memukau, live music, Zumba party, dan dihibur oleh DJ ternama. Spesial untuk Anda yang di-link paket wedding di tempat, dapatkan cashback hingga 5 juta rupiah. Jangan lewatkan juga undian door prize dengan hadiah impian, paket honeymoon, kulkas, hingga sepeda listrik. Catat tanggalnya 20 hingga 22 November 2026 di Susan Spa and Resort Bandungan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0819-1971-1766. Lakana Wedding Expo, wujudkan pernikahan impian Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, sahabat-sahabat Diktus di mana pun Anda berada. Tentu sahabatan sore ini Anda masih tetap setia bergabung bersama kami di Simfoni Kasih. Ya, sahabat Diktus, setiap kita tentu selalu dan pernah merasakan khawatir, terutama dalam menghadapi setiap masalah persoalan dalam hidup kita. Kita sering dihadapkan dengan rasa kekhawatiran. Jika rasa khawatir muncul di dalam hati kita, yang tidak wajar adalah jika

membiarkan rasa khawatir itu berkembang hingga menguasai hati dan pikiran kita. Kalau hati serta pikiran kita dikuasai oleh rasa khawatir, maka iman kita akan berangsur-angsur menjadi lemah. Bahkan pengharapan pun bisa pudar. Padahal firman Tuhan menerangkan bahwa kekhawatiran tidak akan pernah memberikan keuntungan kepada kita. Seperti ditulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang

masih banyak orang Kristen yang membiarkan rasa khawatir berkembang di hatinya. Saking banyak orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, seorang pendeta yang bertugas di setiap pelayanan pun pasti juga ada rasa khawatir. Tetapi sahabat Iktus, mari kita belajar mengusir kekhawatiran dengan cara memperkuat iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal adalah sudah terbukti ketika dia mati di atas kayu salib. Sebab itu kita harus banyak bersyukur dan bersyukur.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026.

Yesus. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Simfoni Kasih untuk edisi hari ini. Dan rangkaian puji-pujian indah yang hadir tentu bisa menyemangati sahabat-sahabat itu di saat Anda sedang menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda. Baik sahabat itu, selamat sore. Kita akan segera jelang menuju pukul 16.00. Sekaligus Vivi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan Tuhan Yesus berkati. Shalom.

0: Mau ada apa toh, Cuk? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

0: adik-adik, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama.
1: Kali ini kita sudah masuk di episode yang ke-265 dengan judul Jangan Mencobai Tuhan.

jam istirahat kedua, suasana kantin masih terlihat cukup sepi. Namun beberapa menit kemudian, anak-anak mulai berdatangan memenuhi kantin. Di antara mereka tampak Didi, Kiki, dan juga Rini.

0: nampaknya masih sepi nih, Ki.
1: Maksudmu, Di?
0: Kita punya kesempatan terlebih dahulu untuk memilih makanan apa yang kita mau.
1: Bebas memilih, kan?
0: Ya, begitu maksudku, Ki. Kalau sudah ramai kan agak susah dan pastinya lama baru pesanan kita datang.
1: Haha, bisa aja, Didi. Jangan-jangan kamu sudah merasa lapar ya?
0: Tidak juga sih, Ki. Tapi kalau cepat kan tidak pakai lama.
1: Ya sudah, ayo cepat kamu pilih dan segera pesan ke ibu kantinnya.
0: Apa ya? Enaknya makan apa ya?
2: Sepertinya kuah bakso itu cukup menggoda.
0: Kamu benar ini. Sepertinya makan bakso enak nih.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita pesan sekarang. 3 porsi bakso, tidak pakai lama.
0: Kiki, ada-ada saja kamu.
1: Memang kamu mau pakai lama? Ih, kalau aku tidak lah. Nanti keburu jam istirahatnya selesai, baksonya belum datang.
2: Kalau begitu, aku pesankan pada ibu kantin ya.
1: Iya. Yeah.

Kat untuk memesan 3 porsi bakso pada ibu kantin. Sementara Rini memesan bakso, Didi dan Kiki segera memilih tempat untuk menikmati bakso yang sedang dipesan oleh Rini.

0: Setelah selesai memesan bakso, Rini pun kembali menemui Didi dan Kiki. Duduk bersama dalam satu meja sambil menantikan pesanan mereka datang. Dan benar saja, tidak berapa lama kemudian, ibu kantin datang membawa 3 mangkok berisi bakso yang masih panas.
1: Wah, rupanya cepat juga ya pesanan baksonya datang.
2: Iya, sesuai dengan pesanan kita tadi ya, Di. Tidak pakai lama.
1: Bisa saja kamu, Rin.
3: Sudahlah, Di. Menurutku sih tidak masalah. Yang penting kan sekarang baksonya sudah tersedia di depan kita.
2: Kiki benar. Sekarang tinggal kita nikmati aja bakso ini. Kalau dingin kan tidak enak rasanya.
1: Iya juga sih. Yuk, kita makan sama-sama.
0: Setelah menambahkan beberapa pelengkap seperti kecap, cuka, dan sambal, ketiganya segera melahap bakso secara bersamaan.
1: Ah, nikmat benar bakso buatan ibu kantin ini.
2: Tapi, kayaknya kalau belum ditambah sambal, masih ada yang kurang deh.
0: Rini segera meraih botol sambal dan menambahkannya dalam mangkok yang berisi kuah bakso, hingga warna kuah itu menjadi merah tua.
3: Rini, kamu makan bakso seperti itu?
2: Maksudmu, Ki?
3: Sambalnya banyak sekali. Ih, sampai ngeri aku melihat kuah yang begitu merah.
1: Pasti rasanya pedas sekali ya, Rin.
0: Baik Didi maupun Kiki merasa terkejut melihat Rini berulang-ulang menambahkan sambal ke dalam mangkok baksonya.
2: Memang pedas.
0: Sambil menahan rasa panas yang ada dalam mulutnya, Rini berusaha menjawab pertanyaan kedua rekannya.
1: Sudah Rini, sebaiknya jangan kamu habiskan kuah bakso yang sangat pedas itu.
3: Iya, Didi benar. Jangan sampai nantinya kamu jadi sakit perut. Kan malah berabe urusannya.
2: Ah, gak apa-apa kok, Ki. Kalian berdua tenang aja.
1: Tenang bagaimana maksudmu, Rini?
3: Kalau kamu sakit kan repot jadinya.
2: Tenang aja, aku sudah berdoa kok sebelum makan tadi.
1: Jadi, karena sudah berdoa, makanya kamu merasa bebas makan sambal semaunya begitu ya, Rin?
3: Rini, kamu ini bagaimana sih? Namanya sambal, kalau kebanyakan ya tetap saja tidak baik bagi tubuhmu.
1: Lagi pula, itu sama saja kamu telah mencobai Tuhan, Rin.
2: Masa sih, Di?
1: Iya, Rin. Kan kamu sendiri sudah tahu, kalau makan sambal terlalu banyak, bisa membuat orang jadi sakit perut, buang-buang air, diare, dan
3: muntaber. Jika itu dibiarkan, maka tubuhmu akan mengalami dehidrasi atau kehilangan cairan.
2: Separah itukah dampaknya sambal?
1: Iya, Rin. Lagi pula, kamu tidak boleh memperlakukan dirimu dengan tindakan seperti itu.
3: Itu namanya merusak diri sendiri. Dan Tuhan tentu tidak senang melihat kita bertindak seperti itu.
2: Ya sudah, lain kali aku tidak akan mengulanginya lagi. Tapi yang ini sayang,

0: Jadi tetap akan kamu habiskan bakso ini?
1: Iya, Di. Ya sudahlah kalau itu keinginanmu. Mudah-mudahan saja apa yang kita khawatirkan tidak terjadi.
2: Terima kasih ya, Ki. Di, kalian berdua memang teman yang paling oke kok.
0: Kalau begitu, segera kita habiskan baksonya. Kalau dingin tidak enak.
2: Sip.

Begitulah ketiganya pun segera menghabiskan bakso dan air putih hangat yang disajikan oleh ibu kantin. Tanpa disadari oleh ketiganya, murid-murid yang lain pun berdatangan membuat suasana kantin semakin ceria.

terasa waktu terus berlalu dengan cepatnya. Saat bel istirahat berakhir, mereka semua kembali ke kelas masing-masing untuk kembali mengikuti pelajaran berikutnya hingga jam sekolah berakhir di siang hari.

0: itu, tampak Kiki, Tito dan mamanya sedang berbelanja di sebuah toko. Mereka membeli beberapa kebutuhan keluarga yang sudah mulai menipis persediaannya.
1: Rupanya cukup ramai juga ya pengunjungnya.
2: Iya Ki, apalagi besok kan hari libur.
3: Tidak takut bangun kesiangan ya Ma? Apalagi kalau belanjaan mereka banyak dan cukup berat.
2: Bisa saja kamu toh. Tapi mungkin ada benernya sih apa yang kamu katakan itu.
3: Makanya Mama mengajak kita berbelanja juga sore ini kan.
1: Duh, adik kakak yang satu ini sudah pandai menebak ya.
3: Kakak, Tito sedang tidak main tebak-tebakan Kak. Tapi Tito kan belajar dari kakak.
2: Baguslah kalau kamu mau belajar agar menjadi lebih baik lagi dalam segala hal toh.
3: Tito gitu loh.
2: Jadi, saatnya kalian berdua bantu Mama mencari barang-barang kebutuhan di rumah ya.
1: Baik, baik Ma.
2: Nah, ini Mama sudah siapkan daftarnya. Kalian berdua tinggal mencarinya saja. Tapi ingat ya, kalian harus tetap berhati-hati.
1: Siap, Ma. Ma.

memperhatikan dan membaca daftar belanjaan yang diberikan oleh Mama. Keduanya beranjak menuju tempat di mana barang-barang itu berada. Sementara Mama mengawasi keduanya dengan seksama.

0: Mama, aku sudah selesai mendapatkan semua kebutuhan sesuai dengan daftar belanjaan yang Mama berikan.
1: Baguslah kalau begitu. Sekarang kita tunggu kakakmu ya.
0: Baik, Ma.
1: Nah, itu kakakmu sudah datang. Bagaimana, Ki? Apa semuanya sudah lengkap?
2: Sudah, Ma.
1: Kalau begitu, sekarang kita ke kasir membayar belanjaan.
2: Baik, Ma. Ayo, Tok, kita bawa belanjaan ini sama-sama.
0: Tapi sebentar ya, Ma.
2: Tito.
1: Memangnya ada apa lagi, Tok?
0: Itu, Ma. Tito ingin membeli es krim.
1: Es krim?
0: Iya, Ma. Tito ingin sekali makan es krim. Boleh ya, Ma?
1: Tito, Tito. Masa kamu lupa? Kamu kan lagi batuk.
0: Iya, Ma. Tito tahu sih. Tapi Tito ingin makan es krim sekali ini saja. Boleh ya, Ma?
1: Sebaiknya jangan, tuh. Nanti kamu tambah batuk.
0: Please, Ma. Tito mau membeli es krim. Tito punya uang. Aku mau membeli sebanyak yang aku mau.

0: semakin tampak murung dan menjadi marah karena permintaannya membeli es krim tidak dikabulkan Mama. Melihat keadaan ini, Kiki segera mendekati Tito dan berkata,
1: "Loh, kamu ini bagaimana sih, Tito? Meskipun kamu punya uang, kamu tidak boleh sembarangan membelanjakan uangmu itu."
2: "Tapi, Kak..."
1: "Mama melarang kamu membeli es krim itu karena kamu sedang batuk."
0: Benar saja. Begitu selesai Kiki menegur Tito, Tito terbatuk-batuk hingga wajahnya semakin memerah.
1: Benar kan apa kata Mama? Memang kamu lupa ya, Tok. Kamu kan harus menghormati orang tua. Karena bagaimanapun juga, orang tua itu kan wakilnya Tuhan.
2: Iya sih, Kak.
1: Kalau Mama melarang kamu, artinya Mama masih sayang sama kamu. Coba kalau Mama tidak sayang, pasti akan membiarkan kamu tambah batuk. Lagi pula, kalau sudah tahu batuk, tapi tetap makan es itu, sama juga dengan mencobai Tuhan.
0: Wajah Tito yang semula tampak muram perlahan mulai berubah. Dan dengan malu, ia menatap ke arah mamanya sambil berkata,
2: "Maafkan Tito ya, Ma."
3: "Iya, sayang."
2: "Mulai sekarang, Tito janji akan selalu mendengarkan nasihat Mama."
1: "Nah, begitu dong, Tok."
0: Tito segera menghampiri mamanya dan memeluknya dengan erat.
2: "Tito sayang Mama."
3: "Mama juga sayang kamu, Toh."
1: Jadi ingat sama Rini tadi di sekolah.
2: "Memangnya kenapa, Kak? Dia juga ingin makan es krim ya?"
1: "Tidak, Toh. Dia makan bakso, tapi sambalnya banyak sekali. Terus Kakak dan Didi mengingatkan dia, kalau sambal itu bisa membuat kita sakit perut."
2: "Terus Kak Rini mau?"
1: "Mulanya sih tidak. Karena dia sudah berdoa katanya. Itu kan sama saja dengan mencobai Tuhan dan tidak sayang dengan dirinya sendiri."
3: "Kalau bukan kita yang sayang dengan diri sendiri, terus siapa lagi dong?"
2: "Yang pasti sih Mama."
1: "Nah kan, sekarang kamu tahu, Tok."
3: "Ya sudah kalau begitu, kita ke rumah. Kasihan Mbak Siti sendirian di rumah."
2: "Sip deh.

barang belanjaan, mereka pun segera pulang ke rumah. Tentu saja dengan perasaan yang bahagia. Nah adik-adik, kita pun seharusnya dapat menyayangi tubuh kita dengan tidak mencobai Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa Tuhan selalu akan menolong kita, sebagaimana janjinya yang Dia berikan pada kita. Namun, kita tetap harus menjaga diri dengan baik. Yuk, kita belajar taat dan tidak mencobai Tuhan.

gimana? Seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GKI.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811 29

0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Ranpat nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Teman-teman, tetap di Happy Kids. Jangan kemana-mana ya.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus.

Bersyukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Ikhtus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Ikhtus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Ikhtus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Ikhtus agar Radio Ikhtus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Ikhtus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125008 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Ikhtus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

Shalom sahabat muda, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen Solo dengan judul Menjadi Hamba, yang didasarkan pada surat 1 Korintus 9 ayat 19 hingga 23. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sekarang kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami untuk memahami setiap firman yang akan menjadi pelita bagi kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 1 Korintus 9 ayat 19 yang berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Sahabat muda, semut merupakan hewan yang unik karena memiliki pembagian tugas tertentu. Setidaknya ada dua jenis semut, yaitu semut ratu dan semut pekerja. Semut ratu bertugas untuk bereproduksi, sementara itu semut pekerja bertugas mencari dan mengangkut makanan ke sarang. Mereka bekerja seperti hamba bagi semut ratu. Makanan yang mereka kumpulkan digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan semut ratu serta kebutuhan koloni mereka. Menjadi seorang hamba bukanlah hal yang mudah. Seseorang harus rela melakukan berbagai tugas tanpa mengharapkan apresiasi. Meskipun demikian, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa ia dengan rela hati menjadikan dirinya sebagai hamba bagi semua orang. Hal ini berarti Paulus bersedia menjadi pelayan bagi semua orang. Mengapa Paulus rela menjadi hamba? Itu bukanlah kebetulan. Paulus melakukan semuanya agar dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Kata memenangkan dalam konteks ini berarti membawa orang untuk mengenal Kristus. Dengan demikian orang lain dapat mengenal dan menerima Kristus melalui pelayanan Paulus. Sahabat muda, menjadi seorang hamba dapat kita wujudkan dengan mengikuti pelayanan di gereja. Kita dapat merelakan diri untuk melayani orang lain agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik di gereja tempat kita bertugas. Sebagai seorang hamba, diperlukan kerendahan hati untuk berkorban, baik dalam bentuk tenaga, waktu, pikiran, maupun dana. Jika kita setia melayani Tuhan dengan baik dan benar, maka orang lain akan tertarik untuk mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus melalui gereja yang kita layani. Mari kita menutup perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh diajar untuk menjadi hamba yang setia. Kiranya kami memiliki semangat untuk dapat melayani Engkau dalam berbagai hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom. Apa kabarnya nih Zoomer semua dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada ya. Ya mungkin pukul 5 sore ini mungkin ada yang masih di perjalanan, atau ada yang lagi udah sampai di tempat tujuannya ya. Tempat tujuan lo ini bisa jadi geser ya. Bahasanya zaman sekarang tuh geser gitu ya kan. Geser kayak ke kafe, atau mungkin ada yang lanjut kerja nih kayak Maxen kan. Siaran gitu ya untuk menemani sahabat itu semuanya. Ya anyway ya, ketemu lagi di hari ini ya, Selasa gitu ya, tanggal 15 September 2026. Nah jadi hari ini zona orang-orang muda ya, seperti biasa ya, pukul 5 hingga setengah 7 malam ya waktu Indonesia bagian Barat, akan menemani Zoomer semua nantinya dengan ada topik yang akan kita diskusikan ya bareng-bareng, dan juga ada lagu-lagu yang udah Maxen siapin untuk Zoomer semuanya. Oke. Nah, buat Zoomer semuanya yang mau join ya, titip salam, request lagu ya, atau mungkin mau bergabung bersama telepon ya, mungkin nanti coba Maxen, kalau misalnya ada yang mau untuk bergabung bersama telepon gitu ya, coba nanti kan Maxen sambungin gitu ya, biar bisa curcol juga kita ya kan, sama sahabat itu semuanya yang ada di rumah gitu ya. Mau curhat apapun boleh kok. Oke ya. Nah buat yang mau gabung nih lewat WhatsApp tuh gimana sih caranya ya? Yang pertama pastinya Anda harus punya WhatsApp dulu, enggak bercanda. Ya boleh banget ya untuk menghubungi kami ya melalui WhatsApp kami di 0817450596 ya. Maxen ulangi ya, 0817450596. Atau nih kalau misalnya mau lewat telepon studio, boleh banget ya, nanti Maxen akan sambungin melalui 024-83-13611, 024-83-13611. Okay, kita back to song again ya. Kali ini aku membuka dengan lagunya Westlife dengan judulnya I Have a Dream. Stay tuned.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena di JK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah hari ini kita mau bahas ya satu hal yang lagi booming nih. Sebenarnya nggak yang baru-baru booming banget sih, tapi kayak lagi booming aja tuh sekarang, namanya blind box gitu ya. Oke, nah blind box ini tuh adalah kemasan mainan gitu ya. Jadi kalau misalnya zoomers di mall gitu ya, pernah ngelihat kayak kemasan mainan gitu ya, yang dia tuh kayak ditutup sama box. Jadi kayak ada kayak box tertutup kayak gitu, terus kayak di dalamnya tuh ada mainan sebenarnya, tapi kita tuh gak bisa lihat mainannya itu apa gitu. Namanya juga blind box gitu kan. Jadi kayak di dalamnya tuh ada mainan yang kita gak bisa lihat mainannya itu apa gitu. Jadi pembeli itu gak bisa tahu kayak di dalamnya tuh karakternya apa, varian isinya apa gitu ya. Sampai ketika sudah dibuka, barulah bisa tahu tuh, oh ternyata blind box ini isinya ini gitu. Nah, ini tuh sebenarnya tuh mengandung yang namanya konsep unsur kejutan gitu ya. Jadi kayak ada sensasi penasaran ketika kita kayak nge-unboxing kotak itu ya kan. Jadi kayak memicu rasa adrenalin tersendiri, antusias. Jadi kayak ketika kita buka itu box itu kayak kadang-kadang kayak apa ya isi di dalamnya gitu kan. Jadi kadang-kadang kayak blind box ini tuh membuat kita punya adrenalin gitu ya. Apalagi kita yang kayak lagi mau self reward untuk membeli sesuatu mainan atau barang baru gitu kan. Kadang kita kayak penasaran kira-kira dalamnya isinya apa ya gitu kan. Nah, kadangkala ya, jadi yang membuat blind box ini gitu ya, atau yang memasukkan si mainan ini ke dalam box gitu ya, itu yang di dalamnya tuh kadangkala ada karakter langka. Jadi salah satu yang akan memicu seseorang untuk mau membeli adalah karakternya itu kadang langka atau tidak dijual, tidak diproduksi dalam jumlah banyak. Sehingga ketika satu blind box sudah kita buka gitu ya kan, kadang kita ada rasa kayak pengen mengoleksi warna lain atau mengoleksi karakter lain kayak gitu. Jadi karena yang kita ambil itu sebenarnya barang langka loh kayak gitu. Jadi kita kayak pengen gitu untuk cari barang lain atau yang warnanya lain kayak gitu, atau mungkin barang yang serupa kayak gitu. Jadi memang ada peluang kecil untuk mendapatkan barang yang sama kayak gitu kan. Walau sebenarnya ada juga sih peluang untuk bisa mendapatkan barang yang sama kayak gitu kan. Tapi karena kadangkala dibuat langka gitu, jadi kita kayak ada adrenalin untuk pengen beli lagi, beli lagi, beli lagi, supaya kita bisa koleksi yang banyak kayak gitu. Nah, salah satu tokoh atau karakter yang lumayan terkenal itu adalah Labubu. Labubu gitu ya. Jadi kayak siapa sih yang gak tau Labubu ya kan? Mungkin kakek nenek gak tau kalau ya Labubu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang mah mainannya Labubu bu gitu kan. Jadi Labubu itu adalah karakter yang seringnya blind box. Jadi untuk keychain. Keychain itu gantungan kunci gitu ya. Sampai lupa keychain itu artinya gantungan kunci gitu kan. Jadi kayak gantungan kunci gitu. Tapi dia kayak berseri atau animasinya tuh warnanya lain-lain kayak gitu. Jadi memang tidak dikoleksi dalam jumlah banyak, tapi kita tuh ada keinginan untuk kayak mengkoleksi gitu loh. Entah karakternya lain atau warnanya lain kayak gitu. Nah, kalau misalnya pengen nih beli blind box di mana? Aduh, sekarang udah banyak banget ya. Ini boleh nyebut merek gak sih? Boleh lah ya. Mungkin kalau ke toko-toko like Miniso atau Pop Mart kayak gitu udah banyak banget yang jual blind box. Tapi gitu ya. Iya, memang kita juga harus punya pengendalian emosi atau pengendalian adrenalin, dalam artian ketika kita memang tujuannya adalah karena penasaran pengen beli, dan ketika yang kita beli ternyata warnanya atau karakternya gak sesuai dengan apa yang kita mau, kayak aduh aku pengennya tuh warnanya yang ini, aku pengen karakternya yang ini, tapi kenapa kok malah yang dapet yang ini gitu loh. Jadi kan kita kayak ada adrenalin penasaran untuk mau mengambil atau mau memilih blind box yang lain gitu kan, supaya kita bisa koleksi atau minimal bisa mendapatkan sesuatu yang kita mau. Namanya blind box kan kita gak bisa lihat nih kan dalamnya isinya apa gitu kan. Jadi kita kayak pengen gitu untuk mengkoleksi atau mengambil, memiliki barang yang memang kita pengen lah. Karena kita gak bisa lihat, jadi kita kayak
sisi konsumtifnya tuh jadi tinggi gitu loh. Jadi kita kayak beli terus. Iya, kalau akhirnya dapat, kalau akhirnya nggak dapat atau tetap dengan karakter yang kita kurang suka gitu kan. Jadi kan boros uang ya gitu maksud aku. Jadi kayak mungkin ya sisi negatifnya ketika kita tidak mendapatkan karakter yang kita mau gitu, kita harus terima, legowo gitu ya. Gitu. Atau mungkin itu dijadikan self reward, dalam artian ketika kita sudah mencapai sesuatu hal dan kita mau merayakan sesuatu, kita bisa merayakannya dengan membeli barang yang kita inginkan gitu. Tapi kita harus legowo gitu ya dengan apapun isinya gitu maksud aku. Gitu. Dan sekarang harga blind box ini bisa dibilang beragam sih. Oh iya, nah ini di studio Radio Iktus ya Zoomers ya, just for your information gitu ya kan. Ada blind box di atas gitu. Jadi kayak Jesus plus keychain gitu ya kan. A reminder of faith and love. Jadi kayak di atas itu ada kayak blind box. Tapi sebenarnya gak blind box sih, karena ada gambarnya di depan. Pokoknya intinya box, blind box kayak gini lah. Jadi kayak ada mainan di dalam box gitu ya. Jadi kayak banyak, karakternya tuh banyak kayak gitu. Harganya juga beragam. Ada yang harganya murah, ada yang harganya lumayan. Tergantung dari seberapa tinggi engagement. Aduh, engagement apa ya bahasanya ya? Seberapa tinggi keinginan untuk konsumer itu bisa mengkoleksi barang tersebut. Contoh Labubu. Labubu tuh kan lumayan terkenal ya. Jadi Labubu tuh karakternya lumayan terkenal. Sehingga memang blind box yang dalamnya Labubu tuh kayak banyak gitu yang memproduksi dan harganya lumayan melambung tinggi gitu dibandingkan blind box yang lain gitu. Jadi memang membeli blind box zaman sekarang agak boncos ya. Jadi ya itu dia, jadi lebih hati-hati, adrenalinnya dijaga supaya kita mengkoleksi suatu barang itu bukan karena sia-sia, tapi memang sesuatu barang yang memang kita inginkan, kita butuhkan gitu. Oke. Siapa nih yang punya pengalaman untuk membeli blind box untuk hadiah, kado, kado ponakan, kado diri sendiri, kado pacarnya mungkin? Lucu gitu ya kalau misalnya dikasih blind box gitu ya kan ke pacarnya, ini buat kamu, tiba-tiba dibuka gitu, kurang suka ternyata. Dan ekspresinya itu tidak bisa dikontrol ya. Dan kita harus kayak, oh iya terima kasih. Padahal kayak, ya aku gak mau yang ini gitu kan, gak bisa ya. Jadi itu, ada yang punya pengalaman gak Zoomers? Kayak memberikan suatu blind box ke orang, ternyata mungkin orangnya kurang favorit gitu. Dan kayak, gimana sih responnya gitu. Atau mungkin ketika kita ngasih blind box kayak, oh iya terima kasih. Karena kayak penuh kejutan kan, blind box kita gak bisa tebak gitu dalamnya isinya apa, kayak gitu. Oke, mungkin kita back to song again ya, dengan Bara Suara, lagunya yang berjudul Sementara. Oke, stay tuned Zoomers.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Kompleks

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Neh, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, nah kita mau bahas tentang ada loh salah satu film yang lagi viral, yang lagi on cinema gitu ya. Jadi kayak lagi on showing on cinema gitu. Apakah film itu Baby Udon? Enggak. Iya, dia juga, tapi kita lagi gak mau bahas itu ya. Tapi kita mau bahas tentang film judulnya Agensi Rumah Tangga gitu ya. Nah, sebenarnya film ini adalah 13 tahun ke atas ya. Jadi bukan semua umur bukan, tapi 13 tahun ke atas gitu ya kan. Cuman film ini adalah film komedi. Jadi film komedi drama Indonesia yang sudah tayang perdana kemarin tanggal 10 September 2026 ya di seluruh bioskop di Indonesia gitu ya kan. Ceritanya adalah bercerita tentang diperankan oleh Enzy Storia, seorang wanita yang harus bertahan hidup dan membayar cicilan rumah setelah terkena PHK dari perusahaan startup. Jadi perusahaan startup itu mungkin like kayak Gojek, Grab gitu ya. Jadi kayak perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang startup apa ya, aplikasi mungkin ya, aplikasi untuk masyarakat gitu ya. Nah, si Katia ini atau si Enzy Storia itu harus bertahan hidup. Gimana caranya supaya dia itu bisa bertahan hidup dan membayar cicilan rumahnya walaupun sudah tidak bekerja gitu ya. Akhirnya dia nekat untuk mendirikan agen penyalur asisten rumah tangga. Jadi asisten rumah tangga dia adalah orang yang mengelola gitu ya, namanya agensi rumah tangga atau ART gitu ya. Jadi ini kayak, tahu gak sih kayak ART-nya Nagita Slavina gitu kali ya. Kan kalau gak salah kalau artis-artis besar itu kan dapat ART dari ini kan, dari agensi-agensi juga gitu. Nah jadi si Enzy Storia ini adalah orang yang mengelola agensi itu gitu ya. Nah jadi ceritanya kalau misalnya Zoomers gitu ya pernah nonton filmnya Tunggu Aku Sukses Nanti gitu ya, Tunggu Aku Sukses sama Home Sweet Loan gitu kan. Itu kan ada si pemeran cowoknya gitu ya, Ardit dan juga Yunita Siregar. Jadi Ardit itu di film yang Tunggu Aku Sukses Nanti. Jadi ceritanya kalau di film yang Tunggu Aku Sukses itu kan si Ardit ini itu kan akhirnya bisa menemukan kesuksesannya sendiri, makna suksesnya sendiri, walaupun awalnya di underestimate sama saudaranya karena dia gak kunjung dapat kerja. Sekali dapat kerja, toksik teman-temannya gitu kan, ceritanya kan kayak gitu. Terus akhirnya si Aditya ini tuh menemukan kesuksesannya sendiri kayak gitu, ini kayak gitu. Terus kalau di film Home Sweet Loan itu kan si Yunita Siregar itu kan sebagai anak bungsu yang akhirnya menemukan kesuksesan sendiri juga ya. Kalau gak salah dia tuh akhirnya bekerja dan menikah sama seseorang gitu. Tapi kali ini pasangannya bukan yang itu sih sebenarnya. Tapi intinya si Ardit dan si Yunita Siregar ini mungkin ya, ini mungkin, mungkin sutradaranya mikirnya kayak gini nih. Ini kan film yang Ardit dan juga Yunita Siregar ini kan sebenarnya kan juga sudah pernah apa ya, hype di filmnya yang lain gitu kan, di film mereka masing-masing. Gimana kalau mereka jadi main peran aja nih, disatuin gitu kan. Mungkin gitu kali ya mikirnya ya. Karena menurut aku sih ada feeling-feeling ke situ sih. Karena Home Sweet Loan tuh cukup bagus juga kan filmnya, dan juga Tunggu Aku Sukses Nanti juga filmnya juga meaningful gitu. Jadi mungkin si pemeran utamanya disatukan dalam film Agensi Rumah Tangga gitu. Jadi mereka berdua adalah pasangan muda yang udah punya anak tapi akhirnya memilih untuk punya ART, dan ART-nya ini berasal dari agensi rumah tangga ini. Akhirnya mereka ya dengan drama-drama ART-nya mereka gitu ya. Ya begitulah ceritanya Zoomers. Nah buat Zoomers yang mau nonton film ini ya, ada di bioskop.

bioskop gitu ya, mulai tanggal 10 kemarin sampai ya kira-kira 2 minggu ke depan lah film ini ya, ada di, kalau tadi Maxen cek di TIX ID sih ada di semua ya, semua bioskop ya, Paragon ada, DP Mall ada, CL ada, Queen City ada, The Park ada, Mall 23 ada gitu kan, jadi semuanya ada kayak gitu. Ya, jadi film ini bukan film percintaan, enggak Zoomers, ini film komedi drama gitu ya. Kalau dilihat, tapi jangan sering nonton TikTok ya, karena kalau misalnya di TikTok tuh biasanya spoilernya banyak, jadi gak seru lagi dong kalau mau nonton ya kan. Tapi kalau mau nonton trailernya aja boleh gitu ya, tapi kalau di TikTok tuh sekarang ada yang ngekat-ngekat gitu loh, dimasukin ke TikTok kan, jadi gak seru ya. Biar kayak nonton itu tuh kayak kerasa gitu loh feelnya, kayak membayar 35.000 untuk nonton sekali yang bener-bener meaningful gitu loh Zoomers gitu kan. Oke, nah ini film yang hangat gitu ya, yang boleh untuk ditonton 13 tahun ke atas gitu ya. Jadi kalau misalnya punya anak yang remaja, boleh deh nonton sama anaknya gitu ya, tapi bukan seluruh umur kayak gitu. Nah karena ini zona orang-orang muda, jadi kan ya cocok lah kalau misalnya kita promosikan di sini. Sebenarnya ini nggak promosi sih, cuman cerita aja kalau misalnya mau nonton film yang Indonesia yang hangat ya, yang drama-drama keluarga. Nah ini film untuk rekomendasi. Gitu. Nah mungkin kita back to song again ya Zoomers ya, dengan Marion Jola. Lagunya berjudul Tak Ingin Pisah Lagi. Stay tune.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 081

di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, men. Oke, nah tadi kita udah membahas tentang Blind Box dan juga film terbaru ya yang ada di bioskop, namanya Agensi Rumah Tangga ya. Semoga cerita hari ini gitu ya dapat menemani Zoomers semua di rumah maupun di waktu istirahat Zoomers dan juga sahabat Iktus ya. Karena kita udah hampir pukul 6:30 malam, tandanya kita harus berpisah untuk hari ini. Tetapi jangan khawatir, karena Zona Orang-Orang Muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga 6:30 malam ya. Setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menyapa hingga pukul 10 malam. Jangan kemana-mana, terima kasih sudah membersamai. Dan sampai jumpa di Zona Orang-Orang Muda besok Rabu. Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus.

0: Sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Bali bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Bali di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Bali. Pada program Titik Bali kali ini, pada seri Tuhan di Dalammu, Dr. David Jeremia akan menyampaikan khotbah pengajaran ke-6 berjudul Iluminasi Roh Kudus. Khotbah ini akan membahas 3 tema, yaitu mandat untuk iluminasi rohani, misteri iluminasi rohani, dan pelayanan iluminasi rohani. Bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremia dalam seri Tuhan di Dalammu dengan judul Iluminasi Roh Kudus ini? Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Iluminasi Roh Kudus, 1 Korintus pasal 2 ayat 9 hingga 16. Saudara-saudara, Anda tahu bila membicarakan tentang firman Tuhan yang kita pegang di tangan kita, Roh Kudus memiliki tempat yang sangat penting dan peran yang sangat penting yang ia mainkan. Ada 3 doktrin tentang Alkitab yang saling terkait. Pertama-tama ada apa yang kita sebut wahyu dari firman Tuhan. Itu adalah Allah yang memberikan firman-Nya kepada manusia. Lalu ada inspirasi firman Tuhan. Itu adalah Allah yang mengamankan wahyu sedemikian rupa sehingga kita dapat memahaminya. Dan jika Allah tidak melakukan itu dan memasukkannya ke dalam istilah manusia, kita tidak akan pernah dapat memahaminya. Inspirasi adalah Tuhan memakai kepribadian manusia dari para penulisnya dan memastikan bahwa melalui kepribadian mereka, pesannya secara tepat ditulis. Jadi kita memiliki wahyu, Allah yang memberikan firman, dan inspirasi, manusia menerima firman itu. Dan kemudian ada yang ketiga yang kita sebut iluminasi, dan itu adalah kemampuan orang untuk mengambil firman yang telah disingkapkan dan diilhami dan memahaminya. Sekarang saya ingin menggunakan istilah iluminasi, karena saya ingin Anda tahu istilah itu. Dan itu istilah yang tepat untuk apa yang akan kita bicarakan hari ini. Dan ini bukan istilah yang sulit, karena itu adalah istilah yang kita pahami. Mungkin cara terbaik

terbaik yang saya bisa katakan tentang apa arti iluminasi hanyalah dengan menunjuk kembali ke sana, ke lampu itu. Karena iluminasi berarti cahaya. Kita berbicara tentang cahaya di langit. Dan itu adalah bintang-bintang dan bulan. Cahaya adalah dasar dari kata iluminasi. Nah, untuk mengiluminasi sesuatu berarti menerangi benda itu, memberinya makna, menunjukkan apa artinya. Jadi kita akan berbicara hari ini tentang iluminasi rohani. Dan bagian utama dari ayat firman Tuhan kita adalah dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9 hingga 16. Bagian pertama, mandat untuk iluminasi rohani. Setiap kali saya berkhotbah di Shadow Mountain, saya menyadari dinamika rohani yang luar biasa bagi saya. Dan itu adalah seperti ini. Roh Kudus bekerja dalam Alkitab, Roh Kudus bekerja dalam diri pengajar, dan Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya yang mendengarkan. Jadi jika Anda memiliki pengajar yang dipenuhi Roh dan Alkitab yang diilhami oleh Roh serta pelajar yang dipenuhi oleh Roh Alam yang sangat luar biasa terjadi dalam konteks dinamis dari ketiga hal itu. Kebenaran Tuhan menyentuh hati kita. Dan sangat penting bagi kita untuk memahami mandat iluminasi rohani. Karena itu bukan hanya sesuatu yang opsional, yang bisa kita pilih untuk diinginkan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, faktanya. Terlepas dari iluminasi rohani, kita tidak dapat memahami kitab ini sama sekali. Jika Anda tidak percaya kepada saya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang dikatakan Alkitab tentang itu. Pertama-tama dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 3 hingga 4, kita membaca kata-kata ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Apakah Anda melihat apa yang dikatakannya? Dikatakan bahwa sampai Anda menjadi orang Kristen, sampai Anda mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, pikiran Anda dibutakan sehingga Anda tidak dapat memahami Alkitab. Di sini dalam teks yang telah kita buka, dalam 1 Korintus pasal 2, Paulus menuliskannya dengan istilah yang lebih langsung. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14, dia berkata, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani." Saya tidak dapat memikirkan penyusunan kata-kata yang lebih kontemporer untuk menggambarkan apa yang saya alami sepanjang waktu ketika saya berbicara dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa di gereja kami, kami mempelajari Alkitab. Mereka tidak percaya bahwa kita membaca Alkitab. Mereka berpikir Alkitab adalah kebenaran yang paling tidak relevan, bodoh dan tidak berarti yang pernah mereka dengar dalam hidup mereka. Mereka bahkan tidak menganggapnya benar. Anda belajar Alkitab? Ya, benar. Mengapa? Buku itu kuno. Buku itu ini. Buku itu sudah tua. Kami sudah mengalami itu semua. Bagi mereka firman Tuhan adalah kebodohan. Mereka tidak bisa memahaminya. Seorang mahasiswa Universitas Kristen berada di kelas dengan seorang dosen yang adalah seorang ateis. Dan dosen itu memusuhi siswa muda ini setiap kali dia mendapat kesempatan. Suatu hari, profesor itu berdiri di kelasnya dengan sebuah Alkitab di tangannya. Dan dia berkata, "Buku ini tidak lain adalah kumpulan omong kosong. Saya telah membacanya dari depan ke belakang. Dan itu tidak masuk akal bagi saya." Dan siswa itu yang adalah seorang Kristen berdiri di kelas dan berkata, "Pak,
Alkitab adalah surat Tuhan untuk orang-orang Kristen. Itulah yang Anda dapatkan ketika membaca surat orang lain. Dia benar, bukan? Anda tidak dapat mengerti Alkitab jika Anda tidak memiliki Roh Kudus. Bagian kedua, misteri iluminasi rohani. Sekarang, apakah Anda membaca Alkitab Anda di 1 Korintus pasal 2? Saya ingin Anda memperhatikan bahwa dalam 1 Korintus 2, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa Anda tidak dapat memahami firman Allah, karena itu adalah kebenaran yang sama sekali berbeda. Jenis informasi yang sama sekali berbeda. Kembalilah ke Alkitab Anda bersama saya ke bagian pertama dari pasal kedua. Saya ingin Anda melihat ini dalam konteks perjanjian baru. Bersama kita baca ayat 6 dari pasal 2. Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Korintus dan berkata, "Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah." Sekarang perhatikan ada tiga istilah di sini yang membantu kita memahami mengapa kita tidak dapat memahaminya sampai Kristus ada di hati kita. "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia." Paul mengatakan hikmat yang kami sampaikan, kebenaran rohani ini, pertama-tama, ini adalah suatu misteri. Nah, bukan berarti itu adalah misteri yang tidak bisa Anda pahami. Kata misteri di sini berarti sesuatu yang sampai saat itu belum diungkapkan, tetapi sekarang berpotensi untuk diungkapkan. Contohnya, dalam Perjanjian Baru, gereja Perjanjian Baru lokal disebut sebagai suatu misteri. Itu adalah suatu misteri, bukan karena itu tidak dapat ditemukan, tetapi itu adalah misteri karena tetap tersembunyi selama bertahun-tahun sampai akhirnya terungkap. Kebenaran Tuhan, kebenaran rohani, bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan adalah misterius. Itu adalah suatu misteri. Lalu Paulus mengatakan itu adalah hikmat yang tersembunyi. Itu berarti tidak selalu benar di permukaan, di mana seseorang dapat dengan kecakapan intelektualnya melihatnya dan membuat semuanya masuk akal. Dan kemudian dia berkata apa adanya dan mengatakan dalam ayat berikutnya bahwa mereka yang adalah penguasa zaman ini tidak dapat mengetahui hal ini. Mereka tidak memahaminya. Saya berkata kepada Anda, dan maksud saya ini, bahwa wanita tua, termiskin yang tidak memiliki pelatihan apapun dalam hidupnya, mungkin dia hanya lulus sekolah menengah, tetapi dia telah dilahirkan kembali dan memiliki Roh Kudus yang tinggal di hatinya. Dapat duduk dengan Alkitab dan membacanya. Dan dengarkan saya sekarang. Dia bisa lebih pintar daripada seseorang dengan gelar PhD, lulusan universitas besar, karena dia masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Sementara hikmat zaman ini telah begitu kacau. Dan tahukah Anda apa yang dikatakan Alkitab di sini? Hikmat zaman ini tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada artinya. Jadi apa yang kita bicarakan ketika kita berbicara tentang perlunya ketajaman rohani adalah kita berurusan di sini dengan seluruh jenis pemikiran, seluruh pengetahuan yang tidak terbuka untuk orang-orang tidak mengenal Yesus Kristus dan tidak memiliki Roh Kudus. Itulah mandat untuk iluminasi rohani. Apa yang saya katakan kepada Anda sekarang, dan saya harap Anda mengerti, apakah ini bukan sesuatu yang bisa Anda hindari? Saudara, Anda harus berurusan dengan ini. Jika Anda ingin mengenal Allah dan firman-Nya, dan tahu bagaimana menjalani kehidupan Kristen, Anda harus memahami dan mengizinkan Roh Allah untuk membawa pengaruh iluminasinya ke dalam hidup Anda.
Bagian ketiga, pelayanan iluminasi rohani. Sekarang mari kita bicara sejenak tentang cara kerjanya. Apa saja pelayanan iluminasi ini? Bagian A, ketajaman rohani. Pertama-tama, jika Anda memiliki iluminasi di hati Anda, Anda akan memiliki ketajaman rohani. Salah satu janji terakhir yang dibuat Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid-Nya sebelum penyalibannya berkaitan dengan pelayanan pengajaran Roh Kudus. Inilah yang Dia katakan kepada mereka dalam Yohanes pasal 16. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sekarang perhatikan dengan seksama. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya, itulah yang akan dikatakan-Nya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya daripada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima-Nya daripada-Ku. Yohanes 16 ayat 12 hingga 15. Bagaimana Anda belajar untuk tahu tentang Tuhan? Anda harus tahu tentang Tuhan melalui Roh-Nya. Anda harus memahami Dia. Yesus berkata, sebelum Dia kembali ke surga, sebelum penyaliban-Nya, Dia berkata, ketika Roh Kudus datang, inilah yang akan Dia lakukan. Dia akan mengatakan yang sebenarnya. Dia akan membimbing Anda kepada semua kebenaran. Dia akan menjadi guru batin Anda. Dan apa yang akan Dia ajarkan? Dia akan mengajarkan hal-hal tentang Allah yang hanya diketahui oleh Roh Allah. Salah satu hal yang saya tidak sukai, dan saya mungkin akan mengakuinya di sini, salah satu yang saya tidak sukai adalah ketika seseorang mendatangi saya bahwa saya tidak benar-benar mengenal-Nya. Dan Anda semua pernah mengalami hal ini, dan mereka mencoba memberitahu Anda apa yang Anda pikirkan atau siapa diri Anda. Mereka akan berkata, ya, pendeta, saya tahu apa yang Anda pikirkan, atau saya tahu apa yang ada di hati Anda. Tidak. Anda tidak tahu apa yang ada di hati saya. Anda tidak bisa tahu apa yang ada di hati saya. Satu-satunya yang tahu apa yang ada di hati saya adalah Roh David Jeremia. Nah, Anda dapat mendekati roh saya dan agak mengerti roh saya. Tetapi Anda tidak dapat mengenal David Jeremia seperti Roh David Jeremia mengenal-Nya. Apa yang Paulus mau katakan adalah ini. Jika Anda ingin mengenal Allah, Anda harus mengetahui Roh-Nya, dan Ia telah menyediakan Roh-Nya bagi kita untuk hidup di dalam kita, sehingga Roh Kudus Allah dapat berada di dalam kita, menyingkapkan Allah kepada kita dengan cara yang tidak akan bisa kita ketahui tentang Dia. Roh Kudus Allah mengajari kita memahami apa yang firman Tuhan katakan. Bagian pertama, parameter ketajaman rohani. Sekarang bagaimana cara kerjanya? Jika Anda mempelajari Alkitab Anda, pertama-tama Anda menemukan bahwa ada beberapa parameter untuk ketajaman rohani. Ada berbicara tentang pengetahuan, atau Anda tahu, mereka akan mengemudi di dalam mobil mereka, dan tiba-tiba Roh menyergap mereka dengan kebenaran. Saya tidak menemukan hal itu dalam Alkitab, maafkan saya. Apa yang saya temukan dalam Alkitab adalah ini, bahwa Roh Allah mengambil kebenaran yang ada dalam firman Tuhan dan membuatnya hidup dan bernafas di dalam hati Anda. Dengan kata lain, parameter arahan rohani Allah berada dalam sampul kitab ini. Dari kitab Kejadian ke Wahyu adalah semua kebenaran yang ingin digunakan Roh Kudus untuk kita dapat memahami Allah. Jadi, jangan berjalan-jalan menunggu Tuhan untuk berbicara kepada Anda di mana Dia keluar dari awan atau melalui tumbuhan atau apapun yang Anda pikir. Roh Kudus Allah akan berbicara kepada Anda dari kitab ini. Firman Allah inilah batas-batas firman-Nya. Sesekali seseorang mendatangi saya,
dan itu terjadi hampir setiap tahun. Kadang lebih dari sekali, belum

selama ini, seseorang memberitahu saya, saya agak mengkonfrontasi mereka tentang gaya hidup mereka yang tidak baik. Ada dua orang yang tidak menikah hidup bersama, dan sesungguhnya mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka telah berdoa tentang hal ini, dan Tuhan telah memberi mereka damai sejahtera, bahwa mereka melakukan hal yang benar. Saya berpikir, oh tidak, saya tidak yakin bisa membantu orang-orang ini, karena bukan demikian cara kerjanya. Roh Tuhan tidak akan pernah memberitahu Anda untuk melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, Dia tidak akan melakukan itu. Tidak akan kebingungan dalam Tritunggal. Mereka semua sepakat. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka semua ada di halaman yang sama. Apakah Anda setuju dengan saya? Jadi jangan masuk ke dalam ide bahwa iluminasi rohani adalah semacam hal misterius yang keluar dari ombak. Itu keluar dari bukunya Allah. Itulah parameter untuk ketajaman rohani. Bagian kedua, proses ketajaman rohani. Sekarang bagaimana prosesnya? Saya ingin Anda melihat bersama saya pada bagian Alkitab yang sangat menarik dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 hingga 27. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Nah, inilah sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Setiap orang Kristen memiliki pengurapan. Apakah Anda tahu itu? Terkadang ketika saya pergi berkhotbah di suatu tempat, sekali-sekali seseorang di sini mengatakannya, itu adalah suatu pujian. Saya menganggapnya seperti itu. Mereka akan datang dan berkata, Pendeta, itu adalah khotbah yang diurapi. Kita semua diurapi menurut 1 Yohanes. Kita semua memiliki pengurapan. Dan jika Anda membaca bagian firman ini dengan cermat, inilah yang akan Anda temukan. Yohanes sedang berbicara kepada saudara-saudari terkasih di dalam Kristus tentang bagaimana mereka dapat menentukan bila sesuatu itu adalah ajaran palsu. Seluruh bagian firman ini adalah tentang bagaimana Anda menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah. Dan Yohanes berkata kepada mereka, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, karena Anda memiliki pengurapan. Anda memiliki Roh Allah di dalam diri Anda, dan Dia akan membantu Anda untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah. Pengajaran yang benar dan pengajaran yang salah. Nah, beberapa orang menjadi bingung ketika mereka membaca bagian yang mengatakan, dan kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Beberapa siswa menganggap itu sebagai ayat kehidupan mereka. Mereka menyukai bagian itu. Mereka ingin menyingkirkan guru. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak seharusnya mendidik pikiran kita. Bahkan pikirkan sejenak. Ayat itu muncul dalam surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes untuk mengajar orang-orang percaya. Jadi dia tidak akan mengatakan dalam konteks suatu surat edukatif bahwa Anda tidak membutuhkan guru. Apa yang dia mau katakan, dan ini sangat penting, adalah Anda tidak perlu guru di luar lingkup pengajaran rohani mencoba membantu Anda untuk memahami bagaimana melakukan hal-hal rohani. Suatu prinsip yang dinamis untuk zaman yang mana kita hidup dalam masa penginjilan untuk menyelesaikan masalah mereka secara rohani. Yohanes berkata, kamu tidak membutuhkan siapapun di luar konteks lingkungan rohani untuk mengajarimu. Kamu memiliki Roh Kudus Allah untuk mengajar Anda. Jadi Anda tidak perlu horoskop dan papan, kuica, dan semua hal lainnya. Dan terkadang saya mendengar orang pergi ke penasihat sekuler untuk bimbingan rohani. Anda tahu apa masalahnya dengan itu? Dia tidak punya naskahnya. Dia tidak tahu harus berkata.

0: Anda memberitahu dia tentang keyakinan dan komitmen rohani Anda, itu bahasa yang asing baginya. Dia mungkin penasihat yang paling berpendidikan yang bisa Anda datangin di daerah Anda. Tetapi, jika dia tidak memiliki roh Allah yang tinggal di dalam dirinya, dia lebih cenderung memberi Anda nasihat yang buruk ketimbang nasihat yang baik. Di sini saya tidak menentang konselor. Kami memiliki departemen konseling di kampus kami. Apa yang saya mau katakan adalah, jika Anda membutuhkan bantuan rohani, jangan pergi kepada seseorang yang bahkan tidak mengerti naskahnya. Pergilah kepada seseorang yang dapat memberi Anda nasihat, karena mereka memiliki Roh Kudus di dalam mereka. Jadi, Yohanes mengatakan pengurapan adalah seperti ini. Ketika Anda diterangi oleh Roh Allah melalui firman-Nya, dan Anda memperhatikan sesuatu, dan ini telah terjadi pada saya berulang kali. Saya bisa menyaksikan ini dari pengalaman saya, dan Anda pun bisa. Anda mungkin bahkan tidak tahu pasal dan ayatnya, tetapi Anda sedang duduk dalam suatu konteks. Dan seseorang mulai menyemburkan sesuatu, dan sesuatu meledak di kepala Anda, dan Anda berkata, "Itu tidak benar. Itu bukan Tuhan. Ada yang salah dengan itu." Tuhan memberikan kita sistem alarm kecil yang akan berbunyi. Apakah sistem alarm Anda pernah berbunyi? Coba Anda periksa baterainya. Jika sistem alarm Anda belum berbunyi, mungkin Anda belum merawatnya dengan hati-hati. Tapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Ketika Anda masuk ke dalam sebuah konteks di mana Anda terus berusaha untuk menyelesaikan masalah, itu adalah pelayanan Roh Kudus yang menerangi, yang memberi Anda kepekaan. Bukankah itu benar? Tidakkah Anda bersyukur untuk itu? Untuk memiliki Roh Allah adalah bagian dari karunia Anda dalam tubuh Kristus. Anda berkata, "Dapatkah Dia membuat kesalahan?" Tidak. Dia tidak bisa membuat kesalahan. Tetapi Anda bisa membuat kesalahan itu. Sebabnya Anda seluruh menguji Roh untuk memastikannya. Pengurapan Roh Kudus, semua orang Kristen diurapi, dan Anda dapat memiliki pelayanan iluminatif khusus di hati Anda sebagai bagian dari kepekaan Anda.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah, seri Tuhan di Dalammu. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Iluminasi Roh Kudus. Dr. David Jeremiah telah membahas mandat untuk iluminasi rohani, misteri iluminasi rohani, dan sedikit pengantar tentang pelayanan iluminasi rohani. Kita akan lanjutkan esok hari di jam yang sama, bagian kedua, pengajaran Dr. David Jeremiah, uraian selengkapnya tentang pelayanan iluminasi rohani. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan.

malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggu.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

dalam kemasan besar maupun kecil, Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Iktus ya sahabat Iktus. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Iktus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Iktus di 02484125 08 atau melalui WhatsApp kami di 081745 0596. Sahabat Iktus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Iktus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Iktus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Zona 90, nostalgia bersama semasa.

The Station of Salvation 96.5 FM Ikto Sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai Sahabat Ikto, apa kabarnya? Di malam hari ini senang sekali Ella bisa kembali menjumpai sahabat melalui udara di 96.5 FM Ikto Sahabat Anda, tentunya di zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Semoga sahabat Iktus hari ini sehat-sehat semuanya ya. Sukacita semuanya, bahagia semuanya ya sahabat ya. Dan juga untuk sahabat Iktus yang mungkin ini baru mau berangkat kerja, tetap semangat. Yang lagi di perjalanan, baru aja pulang, atau mungkin sedang berkegiatan di luar, tetap semangat juga ya. Jangan lupa hati-hati di jalan, utamakan keselamatan sahabat Iktus. Ya sahabat, seperti biasa zona 90 menemani sahabat pukul 19.30 hingga pukul 21 nanti, tentunya dengan lagu-lagu dan juga topik ringan yang bisa menemani istirahat malam sahabat, maksudnya ya. Saya sampai belibet loh ngomongnya, saking semangatnya nih nemenin sahabat Iktus malam ini. Oke, gitu ya sahabat ya. Seperti biasa 1 jam setengah atau 1,5 jam ke depan saya menemani sahabat dengan lagu-lagu yang enak buat didengerin, lagu-lagu jalah nih sahabat. Karena kebetulan saya itu ngelihat di toko buku tuh masih ada majalah jadul gitu ya, zaman dulu. Nah, sahabat Iktus kira-kira masih ingat enggak ya majalah yang sering sahabat Iktus baca waktu zaman sekolah? Nah, sahabat Iktus bisa gabung di sini ya di 0817450596. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali lagi di zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasa, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, kartu para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 68 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berhubungi BPR Batari, di jalan hubungi BPR Batari 11A Semarang, telepon 024, telepon 024-354-6036, 024-354-6036.

0: 0836 atau hotline kami di 0811 29 atau 171 atau melalui Instagram @dprbatari.
1: Denny, Ben, bangun. Denny bangun. Ayo bangun Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda.
2: Kak, sukanya kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
1: Lagi, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
3: Siap Pak RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
1: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam, bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
2: Iya, iya Kak, tahu.
1: Lakukan kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum dan norma-norma susila di lingkungan kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Sona 90.

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Seperti biasa sahabat Tiktus, yang namanya majalah, saya udah nanya nih sama sahabat Tiktus, Mas, tempat gak majalah zaman dulu atau majalah jadul yang sering sahabat Tiktus baca waktu masih sekolah misalnya? Nah sahabat, kalau dulu zaman masih kecil ya, masa kecil kita ditemani dengan BO Bobo adalah apakah Bobo adalah satu-satunya majalah anak-anak? Sepertinya tidak ya sahabat Tiktus ya. Selain Bobo nih sahabat, ada juga Ananda, Kartini Ananda. Nah majalah Kartini ini juga salah satu majalah legend menurut. Gambarnya biasanya wanita, yang depannya tuh gambarnya biasanya wanita-wanita karir gitu kan. Dengan bukan wanita karir deng, dengan baju, dengan busana yang rapih banget gitu sahabat. Iya gak sih, masih inget gak sih sahabat Iktus? Nah ini nih sahabatnya, ada Kartini Ananda sahabat Iktus. Ternyata gak cuman majalah Bobo aja yang kita kenal ya, Kartini Ananda. Nah ada juga majalah, kalau sahabat suka yang lebih serius, itu ada majalah Intisari. Nah itu tuh juga bagus-bagus banget informasinya ya. Bahkan waktu masih anak, karena namanya kita masih usia-usia sekolah gitu ya, itu pengetahuannya banyak banget di situ. Nah selain itu juga sahabat-sahabat, masih ingat gak dengan majalah atau tabloid Fantasi? Karena apa? Karena di sana seru banget sahabat, ada kisah misteri. Ada kisah misteri sahabat ya, di dalamnya gitu ya sahabat ya. Sahabat itu majalah ya sahabat, adakah majalah yang lain yang sering sahabat baca selain majalah Bobo tadi, atau Kartini Ananda, atau tadi yang mempunyai banyak pengetahuan? Intisari ya, Intisari itu juga ada bau-bau politiknya juga sih kalau nggak salah. Semua informasi ada di situ istilahnya ya. Kalau sahabat Iktus gimana nih? Apakah sahabat Iktus juga suka baca majalah? Kalau misalnya sahabat Iktus suka baca majalah, boleh share di sini ya di 081-745-0596. Jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.

0: Kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
1: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih di 96.5 FM Mikto sahabat Anda, masih di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Gimana sahabat Mikto, sudah ketemu belum majalah-majalah anak milenial gitu kan? Ada apa aja ya sahabat ya? Ternyata banyak nih sahabat. Sadar gak sadar nih ya sahabat, kalau dulu tahun 90-an hingga tahun 2000-an awal ada banyak sekali majalah-majalah anak seperti ya tadi yang sudah saya sebutkan, Bobo itu paling terkenal ya, maksudnya ya anak Indonesia banget lah Bobo itu. Terus ada juga Donald Bebek, nah Mentari juga ada sahabat. Terus yang tadi Kartini Ananda itu, ada juga majalah Fantasi dan lain sebagainya. Nah diantara majalah-majalah anak itu, bisa dibilang memang yang paling fenomenal itu memang Bobo ya sahabat. Karena majalah-majalah anak saat itu memang memiliki beragam rubrik nih, mulai dari cerpen, cergam, nah ini singkatan-singkatan, cerpen itu cerita pendek. Nah kalau cergam itu cerita bergambar gitu ya. Terus juga ada surat pembaca, hingga pengetahuan-pengetahuan yang bisa menambah wawasan anak-anak saat itu. Nah dengan adanya rubrik dengan beraneka ragam tersebut, pembaca khususnya anak-anak ini jadi gak bosan nih sahabat Iktus dengan hanya terpaku pada satu tema. Jadi mereka dapat membaca cerita baik cerpen, cergam maupun cerbung. Cerbung cerita bersambung gitu ya sahabat Iktus ya. Jadi kalau dilihat-lihat nih ya, apakah memang sekarang ini kita butuh kayak gitu juga ya? Atau saya yang nggak tahu ya, kalau sekarang itu masih ada majalah-majalah yang menarik untuk dibaca oleh anak-anak. Nah, sahabat Iktus boleh dong gabung di sini, share dong di sini kira-kira apa aja sih? Atau mungkin sebenarnya ada majalah yang memang dikhususkan untuk anak-anak bisa membaca seperti zaman dulu gitu ya? Membaca begitu banyak cerita atau begitu banyak pengetahuan gitu lewat buku. Kalau zaman sekarang kan anak-anak itu sibuk banget dengan gamenya, dengan gadgetnya. Nah biar gak bosen nih, siapa tahu bisa kita kasih majalah seperti zaman waktu kita masih kecil dulu gitu ya. Kira-kira apa aja keseruannya atau mungkin kita bernostalgia bersama tentang majalah-majalah yang dulu pernah ada kemana-mana ya. Nanti saya akan kembali lagi tentunya di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan Bapak? Bu, Bu. Wah, panjenengku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah ngosa ben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak. Jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya, jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto,

0: radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
0: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri lho. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
0: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Kalau tadi saya sempat menyebutkan begitu banyak rubrik yang tersedia ya sahabat Iktus ya, di dalam satu majalah anak yang kita baca semasa kita kecil dulu. Nah sahabat Iktus, selain cerita-cerita fiksi, ada juga rubrik tentang pengetahuan. Nah sahabat, rubrik pengetahuan ini itu juga bermacam-macam isinya. Ada kisah-kisah tokoh dunia, ada teka-teki, ada soal-soal latihan juga. Nah dengan begitu anak-anak dapat membaca sambil belajar. Ada TTS-nya juga gak sih dulu ya? Saya kok lupa-lupa ingat ya. Nah, salah satu rubrik yang menarik perhatian saat itu adalah surat pembaca. Nih, seru juga nih. Sesuai dengan namanya, surat pembaca yang berisi tentang surat-surat yang dikirim pembaca gitu ya. Dalam majalah tertentu atau bobo misalnya sahabat, surat yang dikirim pembaca itu bisa berisi sapaan kepada karakter. Selain itu, surat itu juga bisa ditujukan untuk para sahabat pena. Sahabat pena seru banget ya sahabat Iktus ya. Kalau kita mengingat zaman dulu, atau mungkin sahabat Iktus ada juga yang dulu suka banget bersurat ke majalah-majalah tertentu gitu kan, ngeliatin nungguin edisi selanjutnya seperti apa. Kalau dulu saya suka banget ngumpulin majalah Kawanku. Itu udah agak remaja ya sahabat ya. Itu majalah Kawanku tuh sampai berjilid-jilid sama gadis. Nah itu dia. Itu jadi langganan nih sahabat untuk dibaca-baca. Seru loh ngeliatin fashionnya, ngeliatin saya gak bohong juga ya. Saya gak bohong kalau saya dulu suka banget ngeliatin zodiak. Ramalan zodiak gitu ya sahabat. Zaman dulu, zamannya masih remaja gitu kan. Itu rasanya kayak seru banget ngeliatin, minggu ini bakalan kenapa nih? Bukan mempercayai, enggak juga sih. Buat seru-seruan aja sahabat gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang namanya punya gebetan gitu kan. Cocok enggak sih zodiaknya dengan zodiak aku? Gimana sahabat? Sudah terasakah nostalgianya? Sahabat yang mau bergabung langsung aja ya di 081-745-0596. Saya akan kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: dalam.
1: Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang, sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026 di Semarang Plaza Lantai 3,

0: aja toh, Pak.
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
2: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
4: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus di 9.

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ya sahabat Iktus, kalau dulu kita sering banget atau kita kenal dengan yang namanya sahabat pena gitu ya. Kalau saya kenal sahabat Iktus sudah lama banget. Cuman kalau sahabat pena itu kan kita harus nulis atau kita nungguin nih si sahabat pena kita yang jauh di sana itu mengirimkan suratnya. Itu pun kalau misalkan surat itu langsung dimasukkan ke dalam majalah. Kalau dia bukan orang yang terpilih untuk masuk di mana nih namanya majalah, ya enggak juga ya sahabat ya. Itu namanya istilahnya aja sahabat pena gitu ya sahabat. Nah kalau untuk era digital sekarang memang kayaknya sudah mulai tergantikan ya. Yang namanya orang tulis atau surat-menyurat aja udah jarang banget. Kecuali ya memang secara apa nih namanya nih, kalau untuk hal-hal yang resmi gitu ya baru ada yang namanya surat menyurat. Tapi untuk kawan, untuk sahabat, bahkan untuk kenalan sama orang baru aja udah bisa lewat media sosial. Nah gimana sih kalau kita lihat dengan minat literasi anak-anak di era digital ini? Karena kan memang ya sahabat, yang namanya era digital ini dimana anak-anak sudah mulai lebih asik dengan gadgetnya. Apakah anak-anak sekarang masih suka baca majalah? Dan saya berharapnya semoga ada yang bisa mengembalikan majalah-majalah seperti dulu lagi. Jadi memang benar-benar menarik ya, dalam satu buku atau satunya ya seperti tadi bisa nambah teman, karya-karyanya bisa dimasukkan ke situ. Di sana banyak pengetahuan yang sederhana kayak gitu ya sahabat. Jadi menarik untuk dibaca oleh anak-anak. Memang ya sahabat, sayang banget nih majalah-majalah anak zaman kita dulu itu tidak bisa menyaing kecepatan di era digital sekarang ini. Mungkin karena secara apa ya, biaya cetak gitu kan. Terus juga bagaimana sih hasil cetaknya masih harus disebarluaskan. Jadi tuh prosesnya itu kan panjang ya sahabat ya. Beda dengan sekarang tinggal klik handphonenya aja, klik tabnya aja, kita sudah bisa dapat informasi. Nah memang ya seiring berjalannya waktu, peminat majalah untuk anak-anak ataupun dewasa itu sudah berkurang. Ya semoga era digital ini kita bisa menemukan satu titik terang lagi di mana kita bisa mengangkat lagi minat baca ya. Minat baca anak-anak sekarang ini biar semakin seru atau semakin sering membaca buku, semakin sering melihat begitu banyak wawasan yang bisa didapatkan dari sebuah buku ataupun majalah. Ya memang nyatanya ya, dalam kenyataannya di handphone pun kita memang bisa banyak banget nih dapat informasi-informasi yang baru, dapat berita yang baru. Baru aja kejadian 1 jam lalu kita sudah bisa dapat informasinya. Semoga yang terbaik aja untuk generasi kita sekarang ini. Dan itu cuman untuk topik saya malam hari ini, cuman untuk kita bernostalgia gimana serunya kita dulu dengan majalah-majalah kita semasa kita masih kecil gitu ya sahabat ya. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali lagi, so stay tune terus di 96.5.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi.
1: Obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ada sukacita besar yang akan kita rayakan bersama. Mari bergabung dalam 37 tahun Anniversary Celebration Gereja Keluarga Allah Semarang. Sebuah perayaan atas kesetiaan Tuhan dan kasih karunia-Nya yang tak pernah berakhir. Hari Minggu 20 September 2026 pukul 9:30 pagi dan pukul 5 sore bersama Senior Pastor Pendeta Obaja Tanto Setiawan di Gereja Keluarga Allah Semarang, Gedung Semarang, Plaza Lantai 3, Jalan Agus Salim nomor 7. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp 082225579600. Pastikan siap kita hadir bersama orang-orang terkasih kita. Catat tanggalnya Minggu 20 September 2026.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Pantiwi.

0: Rasa Dr. Cipto.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Assalamualaikum, saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

masih di 96.5 FM Iktus sahabat Anda di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Sahabat Iktus, tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita. Thank you banget untuk sahabat yang sudah dengan setia mendengarkan saya di zona 90 tentunya, yang hari ini kita membahas tentang majalah anak ya. Kita bernostalgia sedikit dengan majalah-majalah anak di zaman dulu. Ya, semoga saja sahabat Iktus menikmati nostalgia kita malam hari ini, dan tentunya untuk menemani kegiatan atau istirahat malam sahabat. Oke deh sahabat Iktus, selamat melanjutkan aktivitas sahabat. Selamat istirahat untuk sahabat Iktus yang sudah rebahan malam ini, dan juga yang mau bekerja, selamat bekerja. Hati-hati di jalan yang masih di perjalanan. Kita ketemu lagi, jumpa lagi di zona 90 minggu depan ya. Seperti biasa, zona 90 selalu menemani sahabat setiap hari Selasa pukul 19.30 hingga pukul 21. Kalau gitu, saya Ella pamit undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Bye.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan harian Selasa, 15 September 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-21, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, kami ingin selalu dekat dan mengenal Engkau di dalam keindahan sabdamu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 21 ayat 1-14. Pada zaman Daud, kelaparan terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud meminta petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, utang darah melekat pada Saul dan keluarganya karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu Raja memanggil orang-orang Gibeon dan berbicara dengan mereka. Adapun orang-orang Gibeon tidak termasuk orang Israel, tetapi merupakan sisa-sisa orang Amori. Walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar menumpas mereka karena semangatnya demi orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon, "Apakah yang dapat kulakukan bagimu dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan?" Lalu kata orang-orang Gibeon itu kepadanya, "Urusan kami dengan Saul serta keluarganya bukan perkara emas dan perak. Juga bukan hak kami membunuh seseorang di antara orang Israel." Tetapi kata Daud, "Apa yang sebenarnya hendak kamu katakan supaya kulakukan bagimu?" Kata mereka kepada raja, "Orang yang hendak melenyapkan kami dan bermaksud memunahkan kami agar kami tidak dapat hidup dimanapun di daerah Israel, biarlah 7 orang dari putranya diserahkan kepada kami untuk kami gantung di hadapan Tuhan di Gibeah Saul, raja pilihan Tuhan." Kata raja, "Aku akan menyerahkan mereka." Tetapi Mephiboset bin Yonatan bin Saul dibiarkan hidup oleh raja, karena sumpah demi Tuhan di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan.

Yonatan bin Saul. Lalu raja mengambil Armoni dan Mephiboset, kedua anak laki-laki Rispa binti Aya yang dilahirkannya bagi Saul, juga kelima anak laki-laki Merab binti Saul yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barsilai orang Mehola. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon yang menggantung mereka di atas bukit di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka dihukum mati di hari-hari pertama musim menuai, pada awal musim menuai jelai. Lalu Rispa binti Aya mengambil kain karung dan membentangkannya bagi dirinya di atas batu karang. Dari awal musim menuai sampai air tercurah dari langit ke atas mayat mereka. Ia tidak membiarkan burung-burung di udara mendatangi mayat mereka pada siang hari, ataupun binatang-binatang liar pada malam hari. Daud diberitahu tentang apa yang dilakukan Rispa binti Aya selir Saul itu. Daud pun pergi mengambil tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya dari warga-warga kota Yabes Gilead yang telah mencuri tulang-tulang itu dari tanah lapang di Betsan, tempat orang Filistin menggantung mereka pada hari orang Filistin mengalahkan Saul di Gilboa. Dari sana ia membawa tulang-tulang Saul dan tulang-tulang Yonatan anaknya. Tulang-tulang orang-orang yang digantung itu dikumpulkan juga. Mereka menguburkan tulang-tulang Saul dan Yonatan anaknya di tanah Benyamin di Zela, di kuburan Kis ayahnya, dan melakukan semua yang diperintahkan raja, mengabulkan doa untuk negeri itu.

Sobat Scripture Union Indonesia, jika seseorang melanggar janji, ia bersalah kepada sesamanya. Namun, jika ia melanggar sumpah dalam nama Allah, itu berarti ia meremehkan dan mempermalukan Allah. Pada zaman Daud, terjadi kelaparan selama 3 tahun, sehingga Daud bertanya itu akibat dosa Saul yang membunuh orang-orang Gibeon. Pada zaman Yosua, orang Israel bersumpah untuk membiarkan orang Gibeon hidup. Namun Saul malah menumpas mereka. Daud bertanya kepada orang Gibeon, apa yang dapat ia lakukan agar hutang darah dilunasi dan kelaparan berakhir. Mereka meminta 7 orang keturunan Saul untuk digantung di hadapan Tuhan. Daud memenuhi permintaan mereka, tetapi ia tidak menyerahkan Mephiboset. Itu karena ia telah bersumpah dengan Yonatan demi Tuhan. Demikianlah 7 mayat tersebut digantung dan dijaga oleh Rispa, selir Saul, sampai hujan turun. Setelah itu tulang-tulang mereka serta tulang-tulang Saul dan Yonatan dikubur di tanah Benyamin. Maka Allah pun mengabulkan doa untuk negeri itu. Nas hari ini memperlihatkan bahwa yang memegang hak pembalasan bukan orang Gibeon, tetapi Allah. Walaupun orang Israel bersumpah ratusan tahun yang lalu, sumpah itu tetap berlaku. Keseriusan dari pelanggaran sumpah terlihat dari digantungnya mayat mereka. Biasanya orang yang dihukum mati digantung dan dikuburkan pada hari yang sama. Namun, mayat mereka tidak boleh diturunkan karena mereka adalah orang-orang terkutuk yang telah mencemarkan nama Allah. Nas hari ini juga mengkontraskan Saul yang melanggar sumpah dengan Daud yang menjaga sumpah dan menghormati nama Allah. Betapa pentingnya kita menepati sumpah yang kita ucapkan dalam nama Allah. Sumpah patut dilakukan selama kita menggunakan sumpah itu untuk mengkokohkan diri kita dan mengakhiri perbantahan. Jika kita menepati sumpah dengan setia, nama Allah dimuliakan dan berkat-Nya dilimpahkan bagi umat-Nya. Mari kita berdoa. Kristus, jauhkanlah kami dari kecerobohan dalam berkata-kata dan mampukan kami menjaga setiap komitmen dengan kasih, kebenaran, dan tanggung jawab di hadapan-Mu. Di dalam keagungan kuasa kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, rohani yang segar, kuat dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram.
1: Narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan kita dari kitab Yeremia pasal 4 sampai 6. Untuk perenungannya dari Yeremia 4 ayat 3 sampai 4, 6 ayat 14 dan 16. Judul renungan kita, jangan sekedar menutup retakan. Saudara, kalau tembok di rumah kita ada yang retak, sesungguhnya ada dua pilihan. Yang pertama, retakan itu kita teliti, dicari penyebabnya. Mungkin fondasinya bergeser atau tanahnya turun. Mungkin ada bagian yang harus diperkuat. Memang butuh biaya dan waktu, tetapi rumah itu akan kembali kokoh. Yang kedua, retakan itu cukup ditutup dengan dempul lalu dicat lagi. Dari luar memang kelihatan rapi. Orang-orang yang melihat pun akan berkata, wah rumahnya bagus ya. Padahal retakannya masih ada. Bahkan pelan-pelan nanti akan semakin melebar. Nah itu cerminan hidup kita juga. Kita lebih senang memperbaiki penampilan daripada memperbaiki fondasi dasar hati kita. Yang penting kelihatan baik. Yang penting orang lain tidak tahu siapa kita dan dosa kita. Padahal Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Nah itulah yang sedang terjadi pada bangsa Yehuda. Di luar mereka masih beribadah tentu. Masih mempersembahkan korban, masih merasa diri sebagai umat pilihan. Tetapi sesungguhnya hati mereka sudah jauh dari Tuhan. Karena itu Yeremia berkata di Yeremia 4 ayat 3, bukalah bagimu tanah baru dan jangan menabur di tengah semak duri. Perhatikan, Tuhan tidak menyuruh mereka mengganti benihnya. Yang harus diubah adalah tanahnya. Percuma benih yang baik ditaburkan di tanah yang berbatu atau yang penuh dengan semak duri. Demikian juga firman Tuhan. Firman yang sama bisa menghasilkan buah yang berbeda tergantung dari tanah hati yang menerimanya. Lalu Yeremia melihat sesuatu yang sangat menyedihkan. Padahal para nabi, imam berkata kepada umatnya, damai, damai. Tetapi tidak ada damai. Nah, mereka lebih suka memberi kabar yang menyenangkan telinga daripada menyampaikan kebenaran yang menyembuhkan hati. Mereka menutup retakan, tetapi tidak memperbaiki fondasinya. Bukankah godaan itu juga ada pada zaman kita ini? Kadang kita lebih senang mendengar kata-kata pujian atau jilatan yang membuat kita senang daripada firman yang keras menegur kita. Padahal kasih Tuhan bukan hanya untuk menghibur loh. Kasih Tuhan itu juga untuk mengkoreksi. Kemudian Tuhan memberikan satu ajakan yang sangat indah. Berdirilah di persimpangan jalan. Perhatikanlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan saudara, Tuhan tidak menyuruh mereka mencari jalan atau solusi yang paling baru bin jitu. Justru Tuhan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Bukan berarti kita anti perubahan, tetapi jangan sampai demi mengejar sesuatu yang baru, kita meninggalkan kebenaran Tuhan yang sudah terbukti itu. Saudara, kalau kita mengikuti alur bacaan kita hari ini, Tuhan sedang menunjukkan bahwa masalah Yehuda bukanlah pertama-tama dari luar. Bukan Asyur, bukan Babel, tetapi hati mereka sendiri. Hati yang mulai dipenuhi semak. Hati yang lebih suka mendengar kata-kata jilatan yang menyenangkan daripada kata firman dan kebenaran. Karena itu sebelum kita sibuk menyalahkan orang lain, keadaan ekonomi, presiden, kabinetnya, dan lain-lain, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, Tuhan, adakah retakan di dalam hatiku yang selama ini hanya kututup-tutupi, tetapi belum sungguh-sungguh kubereskan? Sebab Tuhan tidak datang untuk mempermalukan kita, saudara. Ia datang untuk membangun kembali hidup kita dari fondasi dan di atas fondasi yang benar. Kalau fondasinya kuat, retakan-retakan itu akan dipulihkan dan hidup kita akan kembali kokoh menghadapi gelombang badai atau perubahan musim. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, adakah retakan dalam hati atau hidup kita yang selama ini hanya kita tutup-tutupi tapi belum betul-betul kita serahkan kepada Tuhan untuk diubah? Yang kedua, apakah kita lebih suka mendengarkan firman yang menghibur atau juga bersedia menerima firman yang menegur dan membentuk hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sering lebih sibuk memperbaiki penampilan daripada memperbenah hati kami. Ampuni kami Tuhan. Bukalah tanah hati kami agar firman-Mu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Tunjukkan setiap retakan yang masih kami sembunyikan. Lalu pulihkanlah kami dengan dengan kasih-Mu dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat masih di 965 FM itu sahabat Anda. Kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan sahabat yang sudah mengikuti siaran kami sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa, yang selalu menyertai dan memberikan keajaiban bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Engkau yang agung, Engkau yang maha mulia. Dan terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu pada siaran kami pada hari ini. Tuhan telah menyertai jalan siaran hari ini, boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kru yang sudah bertugas. Terima kasih setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan sahabat-sahabat Tikus dimanapun mereka berada pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan berkat dan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah siaran-siaran kami boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, dimanapun sahabat-sahabat berada, dan boleh mengisi ruang hati sahabat. Dan Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan juga Tuhan untuk kota tercinta kami Semarang, Tuhan yang akan menyertai. Biarlah kota Semarang ini menjadi kota percontohan bagi kota-kota yang lain. Tuhan juga berkati setiap jajaran pemerintah yang ada dari atas sampai pelosok daerah. Tuhan akan menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk setiap cuaca, untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Radio Iktu sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini, Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

7 ayat 20 sampai 34. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu itu, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul. Sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah, yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda, serta di jalan-jalan Yerusalem, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat

dalam kabar baik. Sukacita membawa kita setelah kita beristirahat, bangun pagi dan kita rasakan kebahagiaan kita pagi hari ini. Mari sahabat itu kita berikan setiap hari untuk menjadi hari yang terindah dalam hidup kita. Mari kita akan mengucap syukur di hari yang baru ini dengan beberapa pujian yang sudah saya siapkan.

bersama sekalian. Selamat pagi semuanya. Mari kita bangun pagi dan bangunlah di pagi hari dengan sayap hati yang mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih seperti hari ini. Selamat pagi semuanya. Sahabat Itus dimanapun sahabat berada. Oke, sahabat Itus kembali lagi. Beberapa pujian ini menyapa sahabat-sahabat di kabar baik hari ini.

sama sekalian, biarkanlah setiap pagi ini adalah hari baru, hidup baru, untuk sebuah semangat yang baru juga yang kita nikmati hari ini. Mari sahabat Itus, awali hari ini dengan hal-hal yang sangat berharga untuk setiap karya kita. Selamat pagi semuanya.

sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita meminta supaya firman ini bisa mampu menolong dan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Mari sebelum kita merenungkan firman, kita lebih dulu akan berdoa memohon pimpinan Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu karena engkau begitu baik, engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami kembali belajar akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena engkau tidak pernah menjauh dari kami, engkau selalu dekat, selalu ada, selalu menyertai hidup kami setiap saat. Kami bersyukur lewat firman Tuhan, kami bertumbuh semakin mengenal panggilan kami kepada engkau. Terima kasih Bapa, saat ini kami rindu belajar akan firman Tuhan, berbicaralah lewat hambamu ini, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi kekuatan bagi setiap sahabat yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Sahabat, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sahabat, ada sebuah lagu gospel yang cukup lama ditulis oleh seorang yang bernama Douglas Miller. Judulnya adalah Dalam Badai Yang Teduh. Seperti ini bunyi dari lagu gospel itu. Meskipun badai menyerang hidupku dan kadang sulit membedakan malam atau siang karenanya, tetapi harapanku tetap muncul seperti melihat sebuah daratan dalam badai itu. Aku tahu ia akan memimpin aku dengan selamat ke tempat yang sudah disiapkannya untukku. Bila badai tidak kunjung mereda dan angin bertiup dengan begitu deras, jiwaku tetap berlabuh di dalam Tuhan. Satu lirik lagu yang menarik hati, di mana Douglas Miller menuliskan bahwa badai hidup yang menyerang, yang muncul dalam kehidupannya, kadang itu membuat dia begitu sulit melihat ke depan. Mau siang atau malam tidak terlihat karena gelapnya awan. Tetapi dalam keadaan yang segenting itu, sang penulis lagu mengatakan bahwa jiwanya tetap berlabuh di dalam Tuhan. Sahabat, apa yang kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20 juga menceritakan mengenai sebuah kekuatan harapan dalam kehidupan seorang yang bernama Abraham. Kita tahu bahwa Abraham itu dikenal sebagai bapa orang beriman. Tetapi sebutan bapa orang beriman itu muncul setelah Abraham itu meninggal. Dan ketika Abraham hidup selama dia berproses dengan Tuhan, ada banyak perkara yang seringkali membuat Abraham hampir menyerah dengan pengharapannya kepada Tuhan. Kita ingat bagaimana ketika dia memasuki satu wilayah negara yang membuat pada akhirnya terpaksa dia mengakui istrinya sebagai adiknya sendiri. Dia bilang, ini adikku, dia bukan istriku. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ketakutan Abraham begitu besar terhadap pemimpin negeri itu, sehingga akhirnya dia terpaksa membuat muslihat supaya dia bisa hidup dan bisa tinggal di sana, bisa bekerja, bisa melakukan aktivitasnya dengan aman. Abraham juga pernah diperhadapkan ketika dia sudah dijanjikan Tuhan, mendapat janji bahwa keturunannya akan seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit, tetapi ternyata pada akhirnya dia terpaksa mengikuti apa yang diingini istrinya untuk bisa mendapatkan anak secepatnya, dan Abraham akhirnya menikah dengan pembantunya sendiri sehingga mendapatkan seorang anak, yaitu Ismail. Belum lagi Abraham juga pernah dia mengalami kondisi di mana Abraham harus mengorbankan anaknya, tetapi dia merasa bahwa itu sulit. Maka dia berjalan pelan-pelan bersama dengan anaknya, sehingga pada akhirnya dia berhasil untuk memberikan anaknya sebagai persembahan di Gunung Moria. Walau pada akhirnya Ishak diselamatkan. Abraham tidak mendapatkan iman itu dengan instan. Pada ayat 15 dari Ibrani pasal 6, penulis Ibrani menuliskan seperti ini. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa. Dia tidak melakukan apapun, tidak melakukan pelanggaran apapun, dia menanti dengan sabar. Tetapi tahukah kita bahwa sebetulnya Abraham juga memiliki gejolak-gejolak di dalam hatinya? Tetapi kalau kita melihat

Selanjutnya di ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Abraham digambarkan mendapatkan power, kekuatan dari pengharapan kepada janji Allah. Demikian juga Rasul Paulus mengatakan, penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa pengharapan buat kita orang-orang yang sedang menghadapi banyak tantangan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Kata sauh di sini sauh. Jangkar itu apa? Jangkar itu adalah besi baja super berat yang dimiliki oleh sebuah kapal yang ketika dia sampai di satu tempat yang dituju atau di beberapa jarak dalam jarak tertentu untuk bisa sampai ke tujuan dan dia ingin berhenti di tempat itu, maka dia akan diturunkan. Besi ini akan diturunkan, menurunkannya pun harus dengan hati-hati. Artinya manusia tidak bisa ikut menurunkannya, itu ada alatnya. Dan kalau manusia sampai ikut di putaran alatnya, manusia pasti mati. Karena besi ini super berat, berat banget untuk bisa menahan sebuah kapal tetap berada di tempatnya. Ketikanya itu ada sangkutannya begitu, tujuannya supaya bisa disangkutkan kepada batu atau apapun yang ada di dasar laut dengan tujuan menjaga kapal untuk tidak pergi hanyut. Bahkan juga kapal tampak stabil, tidak terbalik dari lokasi karena situasi. Tantangannya apa? Ketika jangkar itu diturunkan, kapal itu punya tantangan. Tantangannya adalah angin, gelombang, badai, arus yang akan dihadapi. Ketika para penghuni kapal sedang melakukan urusannya, kapal ini harus tetap ada di situ supaya nanti kapal ini bisa berlayar kembali. Kalau sebuah kapal tidak punya jangkar, maka kapal itu akan hanyut dan dia bisa jadi karam atau hilang. Ayat ini mengatakan bahwa pengharapan adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jangkar yang kuat itu menandakan sebuah bentuk kepastian selamatnya kapal itu dan aman. Aman yang mampu membuat kapal itu tidak bergeser, tidak pergi kemana-mana, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Penulis kitab Ibrani mau mengatakan, jangkar jiwa itu adalah pegangan buat jiwa kita supaya tidak gampang dihanyutkan oleh berbagai keadaan dan akhirnya hilang harapan, akhirnya karam dan akhirnya berkar dalam kehidupan kita. Yang bikin kita menjadi aman, yang bikin kita menjadi tidak khawatir menghadapi badai kehidupan, apakah itu uang, apakah itu kesehatan kita, apakah itu relasi kita, apakah itu keluarga kita. Sahabat, jangkar itu di dalam Ibrani, jangkar yang kuat itu bukan uang, bukan kesehatan, bukan relasi, tetapi pengharapan. Pengharapan akan janji Tuhan. Jangkar diturunkan dan membuat kapal tidak gampang untuk hanyut, membuat kapal tidak berpindah kemana-mana, tetapi tidak menjamin bahwa kapal tidak dihantam oleh badai. Jangkar itu tidak bisa menghentikan badai. Jangkar tidak bisa memindahkan arus yang deras. Bahkan jangkar tidak bisa menolak angin yang akan menerpa perahu atau kapal yang di mana jangkar itu dibawa. Jangkar itu tugasnya cuma mempertahankan posisi kapal supaya kapal tetap pada posisi di tempatnya. Dia terombang-ambing, dia kena angin, dia kena badai, mungkin kena petir, sambaran petir dan sebagainya, mengalami seperti yang dikatakan Douglas Miller tadi, bahwa sulit

kali membedakan malam atau siang karena awan yang begitu tebal. Tetapi kapal itu akan tetap stay di situ ketika dia punya jangkar yang kuat, sehingga akhirnya jangkar itulah yang menahan dia untuk tidak tenggelam atau karam. Ya, jangkar itu mempertahankan posisi kapal, bukan mengubah cuaca. Ketika badai, kapal tetap bisa kena angin yang deras, terombang ambing, bahkan terhempas-hempas. Tetapi dia tetap kuat dan stabil, tidak sampai hanyut, karam, dan terbalik. Coba dalam kehidupan kita, kalau kita mencoba refleksi kembali dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita pun juga seringkali diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Situasi di mana kita terombang-ambing oleh berbagai macam kesulitan dalam hidup. Mungkin itu bisa jadi adalah tantangan untuk kita menghadapi perekonomian yang sekarang sedang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin kita adalah korban dari ketidakadilan yang dirasakan oleh orang-orang tertentu pada akhir-akhir ini. Mungkin kita ditikung oleh sahabat kita yang paling kita percaya, sehingga kita merasa, aduh, kenapa badainya seperti ini? Kenapa orang yang aku percaya melakukan seperti ini? Badai itu rasanya berat. Kita bisa emosi, kita bisa takut, kita bisa khawatir. Bahkan kita mungkin lelah dengan keadaan yang ada. Badan kita sakit dan tidak selesai-selesai sakitnya. Tidak ada kepastiannya apakah sembuh atau tidak. Apakah kondisinya kok tidak membaik juga. Rasanya capek dengan semua perjuangan kita pada saat ini. Tetapi tahukah kita apa yang membuat kita bisa tetap bertahan dan akhirnya tetap kembali kepada firman? Yaitu pengharapan. Pengharapan kepada janji Allah itulah yang membuat kita akan kuat. Ketika seorang Kristen percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh memberikan hidupnya buat Tuhan, tidak berarti kemudian semua kesulitannya menjauh. Tidak berarti bahwa dia anti sakit. Tidak berarti dia kemudian tidak bisa jatuh miskin. Semua bisa dihadapi sebagaimana manusia pada umumnya, lazimnya. Manusia yang bisa sakit, manusia yang bisa gagal, manusia yang bisa mengalami keadaan yang sangat-sangat sulit, konflik, dan kemudian pada akhirnya membuat tubuh dan emosi kita begitu lelah. Bisa. Tetapi mari kita lihat, yang membuat kita bisa bertahan itu adalah pengharapan kepada janji firman Tuhan. Sekalipun badai itu menerpa, kalau kita menginginkan supaya kita tetap memiliki kestabilan, kita tidak terikut dalam kondisi ekonomi yang seperti ini dan kemudian kita jatuh, satu-satunya cara adalah kita membawa pengharapan di dalam janji Allah itu bagi jiwa kita. Janji yang dilabuhkan di mana dari Sang Kristus yang sudah masuk menjadi perintis di ruang Maha Kudus. Janji di mana Kristus itu boleh menjadi satu-satunya sumber pengharapan kita. Sahabat, saat ini di tengah-tengah situasi yang mungkin pahit yang sedang sahabat alami, kemanakah kita melabuhkan hidup kita? Seperti Douglas Miller tadi yang mengatakan, aku tahu dia akan memimpinku dengan selamat. Dia di sini adalah Tuhan. Tuhan akan memimpinku dengan selamat ke tempat yang sudah disiapkannya. Dan bila badai tidak kunjung mereda dan angin bertiup dengan begitu deras tanpa henti, jiwaku tetap berlabuh kepada Tuhan. Kepada siapa jiwa kita dilabuhkan? Kepada siapa kita berharap? Janji Tuhan kiranya boleh menjadi sumber pengharapan kita. Sehingga ketika badai itu menerpa hidup kita, ketika badai itu membuat kita terombang ambing, keraguan muncul dalam kehidupan kita, kembalilah kepada firman Tuhan. Kembalilah kepada harapan di dalam Kristus. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang tetap kuat menghadapi semuanya itu dengan keberanian di dalam dia.
di zaman yang sekarang tidak banyak orang yang memilih untuk bertahan. Rumah tangga ketika menghadapi satu masalah, badai begitu banyak, kalau dia tidak kembali kepada firman dan kepada komitmen awalnya, rumah tangga itu akan hancur berkeping-keping, akan hilang dan karam. Tetapi dalam sebuah rumah tangga, kalau ada satu masalah di situ, dan kemudian kembali kepada Sang Kristus, menempatkan Kristus sebagai nahkoda, sebagai pemimpin dalam keluarga, menempatkan pengharapan kepada janji Allah itu sebagai jangkar, maka keluarga itu akan selamat walau badai itu begitu menerpa. Di zaman yang seperti ini, yang dibutuhkan adalah kepastian untuk kita bisa menghadapi semua. Dan kepastian itu tidak bisa kita cari dimanapun, hanya kita bisa dapatkan ketika kita memiliki harapan di dalam Kristus Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita, sahabat? Kepada siapa kita berlabuh? Masihkah pengharapan menjadi jangkar dalam kehidupan? Allah tidak menjanjikan kehidupan yang tenang bagi anak-anaknya, tetapi kehidupan yang tetap di dalam firman-Nya akan menjadikan seseorang mampu bertahan menghadapi kehidupan. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang mempercayakan diri kepada Kristus, dan biarlah pengharapan boleh menjadi jangkar dalam kehidupan kita. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Bapa sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur di tengah-tengah badai yang begitu luar biasa, tidak selesai-selesai dan tidak sembuh-sembuh. Mungkin pikiran kami sedang memikirkan anak-anak kami yang mendukakan kami, yang menjadi beban pikiran kami, yang kami sudah doakan tetapi tetap tidak ada perubahan kami rasa. Mungkin selama ini kaki kami begitu goyah melangkah. Tuhan, kami datang kepada-Mu, Engkau Allah yang sanggup untuk menjadi tempat kami berlabuh. Engkau Allah yang dimana janji-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Saat ini biarlah setiap sahabat yang saat ini mendengarkan boleh kembali melabuhkan harapan kepada Tuhan. Boleh membawa jangkar pengharapan itu di dalam kapal kehidupan mereka. Sehingga ketika segala sesuatunya sedang tidak baik-baik saja, jangkar itu boleh dengan kuat dan aman membuat mereka tetap berada di dalam genggaman kasih Kristus. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau selalu akan bersama dengan kami. Terima kasih untuk janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Dan sekarang bila mana kami dalam keadaan yang terombang-ambing, biarlah Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami menghadapi segala yang berat yang ada di sekitar kami. Jadikan kami pemenang-pemenang kehidupan, sehingga kami pun boleh menjadi orang-orang yang tetap kembali kepada Engkau sebagai satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih, berkati Radio Ikhtus, bila melalui radio ini nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang boleh mendengarkan Injil-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua. Shalom.

Itu sahabat Anda, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini. Ya, hari yang ke-16 di bulan September 2026. Senang sekali pagi hari ini, sahabat-sahabat semuanya diberkati selalu, dipenuhi dengan sukacita. Hari yang spesial tentunya yang sudah dinanti oleh sahabat-sahabat semuanya, karena hari ulang tahun datangnya satu tahun sekali. Nah, happy birthday sahabat itu yang berulang tahun hari ini 16 September 2026. Yuk, bersama-sama kita awali happy birthday pagi hari ini dengan puji-pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik, sahabat sekalian, hari ini menjadi hari ulang tahun sahabat ya. Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup, sebab hari ini kita selalu agar dapat bertutur kata yang baik, santun, tidak menyakiti perasaan orang lain, meski tetap harus pada koridor kebenaran ya. Hari ini hari ulang tahun sahabat semuanya. Yuk, 16 September yang pertama. Ya, biasa nih ibu-ibu ya yang selalu disapa di awal. Ya, selamat ulang tahun, selamat membagikan kebaikan dan juga suri teladannya. Apa yang sudah menjadi pengalaman ibu yang baik-baik dibagikan kepada yang muda. Ibu Septanti Retno Fajaryani di Jatingale. Halo, selamat ulang tahun. Ada Ibu Kristina Sri Setiawati di Kampung Kedung Uter. Diucapkan juga Ibu Dwi Wahyuni di Seroja. Halo, halo, selamat pagi Bu. Masih dong dengerin itusnya kan? Kemudian Bapak Christian di Tambangan Mijen, Bapak Toto Jayusman di Lamper Mijen, juga Ibu T. Sri Ramini di Batan Miroto diucapkan selamat ulang tahun, selamat memasuki usia yang baru, kiranya sahabat diberikan kesehatan, juga sukacita, kesejahteraan, terus tumbuh dalam pengenalan akan kasihnya ya. Berapapun usia tetap kita terus belajar akan firman-Nya dan bolehlah kita tetap terus bersandar sepenuhnya ya. Baik sahabat sekalian, Ibu Septanti, juga Ibu Kristina, Ibu Dwi Wahyuni, Bapak Christian, Bapak Toto Jayusman, dan juga Ibu Tri Sri Ramini. Baik, kita nikmati lagi ya puji-pujian sebagai hadiah ulang tahun sahabat-sahabat yang berulang tahun. Iya nih, ada ucapan selamat ulang tahun dari sahabat Itus untuk sahabat Itus yang berulang tahun yang baru saja saya sapa. Diberkati selalu ya untuk hari ini 16 September.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

pagi, masih di Happy Birthday edisi hari ini 16 September 2026. Selamat bertambah usia. Doa kami kiranya sahabat dipenuhi dengan sukacita, cinta, kasih, damai, sejahtera. Ulang tahun sahabat ini bisa jadi garam dan terang dunia. Halo Ibu Haryani Endang S. Lukas, juga untuk Bapak Banu.

Indarto, Bapak Eko Kurniawan, kemudian Ibu Heni Arianti, juga Bapak Immanuel Teguh Dewantoro. Selamat ulang tahun yang merindukan. Namanya disapa bolehlah gabung ya, bisa WhatsApp di 081-745-0596. Pagi-pagi akan disapa sesuai dengan hari ulang tahun sahabat semuanya ya. Baik, kita kembali lagi menikmati puji-pujian yang sudah saya siapkan, kado terindah ya. Dan terimalah salam hangat kami dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
4: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
3: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
4: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
3: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
5: Dapatkan obat gosok Wong Fai Hung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang, atau hubungi Bapak Suryo 0819

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Baik, sahabat sekalian, happy birthday hari ini 16 September. Nah, sahabat Iktus, kita tahu bahwa ulang tahun itu hadir setiap tahun, akan tetap menjadi teman setia, hanya datang sekali dalam seumur hidup ya. Satu tahun sekali, sahabat-sahabat berulang tahun. Ya, happy birthday, Tuhan memberkati. Jangan lupa nih, libatkan Tuhan dalam segala langkah yang sahabat ambil. Tuhan Yesus akan memperlengkapi dengan kesehatan, juga berkat, jalan kesuksesan, sukacita, bersyukur akan hal itu ya. Diucapkan selamat ulang tahun ini untuk Pendeta Utomo di Karangsaru, GKI Karangsaru. Selamat pagi Bapak, saya sapa pagi hari ini terus menjadi berkat, semakin dahsyat untuk mengabarkan firman Tuhan. Kemudian Bapak Purwanto di Jalan Sriwibowo Utara, juga Ibu Sugiyarti Senjoyo. Halo-halo Ibu Endang Setiawati di Ganesha Utara, juga Ibu Katrin Hindarto di Sumber Mas Raya. Selamat pagi Ibu, tetap terus menjadi garam dan terang dunia. Saudari Vera Kurniawan di Kapas Utara diucapkan selamat ulang tahun. Dengan bertambahnya ini, bertambah pula berkat yang sahabat terima. Kiranya ada cinta, ada cita juga ya. Harapan yang sahabat impikan, rindukan hari ini terwujud. Tuhan mengasihi sahabat. Untuk Pendeta Utomo, juga Bapak Purwanto, Ibu Sugiyarti, Saudari Endang Setiawati, Ibu Katrin Hindarto, dan juga Saudari Verna Kurniawan diucapkan selamat ulang tahun. Saya meluncur ke ruangan sahabat semuanya dengan diiringi puji-pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda. Doa terbaik ya buat sahabat-sahabat semuanya, tetap menjadi penerang di dalam kegelapan, menjadi penyemangat saat kelesuan, menjadi penggembira di kala kesedihan, menjadi pribadi yang pintar, sukses, bahagia, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan gereja. Ini untuk sahabat-sahabat itu yang muda dan yang senior pun juga membagikan suri teladannya dan kebaikannya. Yuk kita kembali nikmati puji-pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Shalom, saya Feavi. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
4: Di sesi berikutnya, saya masih meluncur ke ruangan sahabat untuk menyapa sahabat itu siang berulang tahun 16 September. Ada siapa nih? Ada saudari Ana Mukti Lestari di Kalipancur. Ada juga sahabat Agnesia di Kalipancur juga. Oh, alamatnya sama. Bapak Purwanto di Borobudur, sahabat Vincent di Barutikung, saudari Septina Kusuma Dewi di Semarang, juga sahabat Priska Debi Saptarini di PWDC, juga sahabat Ripka Cutit Srimurti di PWDC juga. Oke, semoga masih dengar iktusnya ya, atau lagi dalam perjalanan ya. Ada salam hangat dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat ulang tahun, bertambah berkat, cita dan cinta harapan yang sahabat impikan ya. Saudari Ana Mukti Lestari, sahabat Agnesia, Bapak Purwanto, sahabat Vincent, saudari Septina, juga sahabat Priska, sahabat Ripka. Semuanya yang berulang tahun hari ini yang belum tercatat namanya, saya ucapkan selamat memasuki usia yang baru, diberkati selalu, dilancarkan usahanya, diberikan kesehatan, dikabulkan apa yang menjadi kerinduan sahabat semuanya. Baik sahabat Iktus, akhirnya 60 menit hari menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini, Rabu 16 September 2026. Yang mau gabung boleh ya, silahkan WhatsApp di 081745-0596. Jangan lupa bisa dengerin lewat aplikasi Play Store, juga bisa lewat Iktus FM Streaming. Yang kangen banget dengan Iktus ya, sekarang mudah banget ya, bisa diterima di mana saja. Baik sahabat sekalian, jangan lupa juga follow Instagramnya Iktus ya, @iktusfm. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Tuhan

0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Maklum sahabat, salam antusias. Dalam acara Wisdom ini, kita akan belajar mengenai penanganan masalah. Tepatnya 6 poin untuk penanganan masalah. Sahabat tentu pernah mendengar mengenai nama Norman Vincent Peale. Ya, tidak semua pendapatnya, tidak semua pengajarannya bisa kita terima karena dia itu mengemukakan